Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana, kita membuat sulit.

0: Astaga.
1: Kenapa mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Ini dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi. Alkohol bisa berasal dari mana saja, tapi yang paling populer terdapat dalam minuman anggur, bir, atau minuman keras lainnya. Ada 10 alasan kenapa minuman alkohol memang harus dijauhi. Minuman alkohol memang bisa bagus untuk kesehatan kita. Misalnya, menghangatkan tubuh di udara yang dingin, tapi yang banyak terjadi adalah alkohol dikonsumsi secara berlebihan hingga manfaatnya hilang. Tidak peduli berapapun usia seseorang, alkohol bisa menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan dan dirinya sendiri. Berikut ini ada 10 alasan kenapa minuman alkohol layak untuk dijauhi. Yang pertama adalah kecanduan. Kecanduan adalah salah satu efek yang paling terlihat jika seseorang menggunakan alkohol dalam jangka waktu panjang. Hal ini berarti seseorang harus minum lebih banyak sebelum mabuk atau agar bisa merasa lebih rileks. Kedua, gejala balikan atau withdrawal. Seseorang akan mengalami gejala penarikan atau withdrawal ketika mencoba untuk berhenti minum secara tiba-tiba atau saat bangun keesokan harinya. Gejala ini termasuk merasa cemas, mual, muntah, mudah marah, kehilangan nafsu makan, dan perasaan gemetar. Ketiga adalah penyakit hati. Menurut University of Maryland Medical Center, penggunaan alkohol bisa menyebabkan penyakit hati kronis seperti fatty liver. Lebih dari 90% pengguna alkohol serta hepatitis alkoholik dan sirosis alkohol yang bisa mengakibatkan kegagalan hati. Keempat, mengakibatkan kecelakaan. Alkohol akan mengganggu kemampuan seseorang mengemudi dan memperlambat proses berpikir. Gabungan kondisi ini menjadi penyebab seseorang mengalami kecelakaan setelah meminum alkohol tersebut. Kelima, perilaku berbahaya. Alkohol bisa mengurangi kemampuan inhibisi alami seseorang, sehingga orang yang mabuk seringkali melakukan hal-hal berbahaya tanpa disadarinya, seperti berhubungan seks tanpa menggunakan kondom atau menyeberang jalan sembarangan. Yang keenam, efek negatif terhadap suatu hubungan. Mengkonsumsi alkohol tidak hanya berefek pada diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya, seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak yang terkena dampaknya. Mungkin saja mereka akan menderita trauma dalam waktu atau jangka panjang sebagai akibat kebiasaan minum orang tuanya tersebut. 7. Depresi. Dalam jangka pendek, alkohol bisa memberikan efek relaksasi. Akan tetapi, tanpa disadari, alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40% peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi. 8. Kehilangan pekerjaan. Semakin sering seseorang meminum alkohol, maka akan semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pada pekerjaannya. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan nantinya berujung pada pengangguran. 9. Memicu masalah hukum. Mengkonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum, seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol. 10. Mengabaikan kebersihan diri sendiri. Seseorang yang mengkonsumsi alkohol, lama-kelamaan akan mengabaikan dirinya sendiri, seperti memakai baju yang sama berulang-ulang, jarang mandi, atau lupa menyikat gigi. Karena yang ada di dalam pikiran orang tersebut hanyalah alkohol dan berhenti memikirkan hal-hal yang lainnya. Itu dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Pesan ini disampaikan teman terbaik kamu.
4: Reset.
5: We're rolling sound. Thank you, folks.
6: Reset.
5: Resetting stool. Roll it. Resetting.
7: Thank you. All right, we're ready to go again.
8: No, it's not right yet.

0: dari mana aja sih? Mau dari baru pulang jam segini.
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Ibu guru. Mau kemana, Ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang, biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo. Justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya.
6: Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

Hey teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Mau ngucapin selamat siang nih untuk teman Pradua yang mungkin baru saja mendapatkan frekuensi kita. Juga selamat siang untuk teman Pradua yang sedari tadi sudah monitor Pradua Serui. Happy Sunday teman Pradua, happy Sunday teman Pradua buat kalian semuanya. Hari Minggu ini kalian sudah punya rencana mau kemana nih teman Pradua? Ke pantai, ke kali, ke sungai, ke gunung, atau mau di rumah saja teman Pradua? Apapun aktivitas kamu di hari ini teman Pradua, semoga saja semuanya lancar. Atau mungkin di antara kamu ada yang lagi di sebelah, lagi acara. Ini di sebelah acara apa ya? Harlah kayak kalau gak salah ya, dari Ikat Jatim teman Pradua. Oke, BTW teman Pradua, sudahkah kalian makan siang di siang hari ini? Kalau belum makan siang, yuk makan siang dulu teman Pradua. Aku tadi udah makan siang. BTW aku tadi bawa bekal teman Pradua. Bekalnya apa tuh Karida? Bekalnya ayam panggang sama sambal terasi tomat, terus pakai timun. Saya lupa beli sayur kemarin teman Pradua. Tadi pagi pas masak, loh kok ini kayak ada yang kurang nih. Ternyata kurang sayur teman Pradua. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting masakannya nggak kurang rasa ya. Tuan Pradua, di siang hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan Karida akan menghadirkan sajian informasi seputar Piala Dunia untuk kamu dalam segmen informasi seputar olahraga. Nggak terasa ya teman Pradua, Piala Dunia tinggal menghitung hari lagi nih. Hitungan mundur menuju kick-off Piala Dunia FIFA 2026 tentunya menjadi penantian sejuta mata seantero dunia, bukan hanya kita warga Indonesia saja teman Pradua. Kali ini teman Pradua tidak hanya menunggu tim terbaik tampil sebagai juara, melainkan menjadi saksi keunggulan si Trionda berteknologi dunia teman Pradua. Udah dengar belum teman Pradua, Trionda? Nah, Trionda ini tergabung dalam dua unsur bahasa, yaitu tri yang artinya tiga, sedangkan onda ini berasal dari bahasa Spanyol yang artinya gelombang atau wave, teman Pradua. FIFA menjelaskan pemilihan nama tersebut merepresentasikan tiga negara tuan rumah Piala Dunia, yaitu Kanada, ada Meksiko, serta Amerika Serikat. Adapun onda atau gelombang ini melambangkan energi, melambangkan pergerakan, juga keterhubungan antar ketiga negara tersebut melalui turnamen sepak bola terbesar dunia, teman Pradua. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan dia tuh sudah gak sabar, teman Pradua, menunggu kehadiran bola Trionda yang resmi bergulir di rumput hijau sejak kick-off. Stadion legendaris Estadio Azteca, Mexico City di Meksiko juga akan menjadi saksi nih pertandingan pembuka grup A, yakni Meksiko versus Afrika Selatan yang akan dilangsungkan pada Kamis 11 Juni 2026 teman Pradua.

Dan tidak hanya sampai di situ saja, teman Pradua, Trionda ini juga memiliki banyak sekali keunggulan. Dimana keunggulan yang pertama bisa dibilang dari desainnya ya, yakni mengusung 4 panel baru, teman Pradua. Aku mau bocorin kepada kamu, teman Pradua, meskipun di antara kalian mungkin ada yang sudah tahu bahwa Trionda ini menggunakan konstruksi 4 panel dengan jahitan yang lebih dalam dibandingkan dengan bola-bola dunia sebelumnya. Desain ini dibuat untuk menghasilkan distribusi hambatan udara yang lebih merata sehingga bolanya tuh akan tetap stabil saat melayang di udara, teman Pradua. Next, keunggulan berikutnya adalah gripnya tuh lebih baik, teman Pradua. Pembukaan bola ini, maksud kerida permukaan bola ini tentunya memiliki tekstur dan ikon timbul ya, yang membantu pemain mengkontrol bola, teman Pradua, saat menggiring atau menendang bola, terutama dalam kondisi lapangan basah.

0: Okay, kita masih berbicara mengenai chipnya ya, teman Pro2. Di mana sensor pengukuran gerak yang ditempatkan di pusat bola, sensor ini tuh bisa loh bekerja pada frekuensi sekitar 500 Hz, yang artinya mampu mengirim data gerakan bola sebanyak 500 kali per detik. Wow. Nah, teman Pro2, sensor unit pengukuran internal ini teman Pro2 biasanya beroperasi ya sekitar 500 Hz dan terintegrasi ke dalam bola. Sensor ini juga menangkap data 500 kali per detik teman Pro2, juga melacak akselerasi bola dan pergerakan granular dalam 3 dimensi. Keren banget ih. Dan selanjutnya teman Pro2, informasi tersebut akan digabungkan dengan data pelacakan pemain dari kamera stadion untuk membantu VAR atau video assistant referee teman Pro2. Nah, kalian pasti udah tahu dong apa itu VAR ya teman Pro2. Ini merupakan teknologi asisten video yang digunakan dalam sepak bola untuk membantu wasit menganalisis keputusan final teman Pro2. Jadi kalau aku boleh rangkumin buat kamu teman Pro2, si fungsi chipnya ini dalam bola itu sendiri ada beragam teman Pro2. Dimana yang pertama adalah menentukan titik sentuhan bola secara presisi, yang kedua mendukung teknologi semi automate offside, yang ketiga membantu identifikasi handball, yang keempat menyediakan data untuk VAR secara real time, dan yang terakhir adalah mendukung analisis pertandingan. Kecil-kecil cabai rawit, iya pedes banget nih teman Pro2. Itu dia teman Pro2, kita udah membahas mengenai keunggulan Trionda ya, yang teknologinya tuh mendunia banget. Ada gak sabar nih untuk kick off nanti ya teman Pro2. So gimana biar euforianya semakin terasa teman Pro2? Gimana kalau kita dengerin lagu dari Shakira teman Pro2 dengan Die Die? Yakni lagu official ya teman Pro2 dari FIFA. Kalau menurut kamu lagu Piala Dunia tahun ini lebih bagus punya yang mana teman Pro2? Komen dong. Kita dengerin dulu Shakira dengan Tai Tai.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
4: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman berdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Produa FM Serui, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Karida di sini, teman Produa, sambil menemani siang harinya kamu dengan cuaca yang cukup cerah. Tapi kalau dari pantauan mata saya, asik pantauan mata enggak tuh? Dari pantauan mata saya di dalam studio sini sih panas ya, teman Produa. Jadi buat kamu yang mau foto-foto estetik di pantai, di sungai, di kali gitu ya, kayaknya ini bakalan bagus banget. Soalnya cahaya mataharinya tuh mendukung sekali. Oke, ngomongin soal cuaca panas, teman Produa, ini ada kaitannya juga loh dengan Piala Dunia, di mana cuaca panas dan ketinggian ini menjadi tantangan tersendiri nih, teman Produa, bagi peserta Piala Dunia 2026. Adaptasi fisik pemain ini akan sangat menentukan saat mereka tampil di Meksiko. Di sana ada Stadion Azteca di Meksiko, teman Produa, di Meksiko City ya tepatnya, terletak di ketinggian 2200 meter di atas permukaan laut. Sementara teman Produa ada juga Guadalajara yang terletak di 1566 meter. Nah, pemain yang tidak terbiasa dengan kondisi ini mungkin akan merasa cepat lelah ya. Adaptasi juga sangat diperlukan, teman Produa, agar performa pemain ini tetap maksimal selama di lapangan. Terakhir kalinya, teman Produa, Meksiko menjadi tuan rumah, mereka lolos ke perempat final sebelum kalah dari Jerman. Jermanku. Di pertandingan ini dimainkan oleh Monterrey, teman Produa, di mana ketinggian tidak menjadi masalah. Untuk Amerika Serikat dan juga Kanada, ketinggian ini tidak menjadi masalah, teman Produa. Ketinggian di Amerika Serikat hanya 320 meter di atas permukaan laut, sementara Kanada 76 meter. Nah, untuk seorang atlet sendiri, teman Produa, dibutuhkan adaptasi demi mengurangi cepat lelah ya, akibat kekurangan oksigen, dan performanya tuh harus tetap dijaga banget, teman Produa. Akan ada banyak sekali kejutan, teman Produa, di Piala Dunia tahun ini. Saya yang jauh di timur sini juga sangat antusias, meskipun saya tidak terlalu paham ya tentang bola, teman Produa. Tapi BTW saya dukung Jerman, teman Produa, di antara kamu ada yang sama gak nih dukung Jerman? Kemarin saya udah ikut konvoy, waduh. Iyalah, kita harus memeriahkan Piala Dunia ya, teman Produa. Gila, 4 tahun sekali gak dimeriahin, wah, kebangetan sih. Oke, jangan kemana-mana, kita break dulu, teman Produa. Stay tune ya, on Produa Serui.

0: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Kedua, lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Temen Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Kenapa kita menguap? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi,

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Hosokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 sore waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu, ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang, usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian tips menyelamatkan diri saat bencana gempa bumi.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari

0: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak maulah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

kusta. Penyakit kusta, atau disebut dengan penyakit Hansen, adalah sebuah penyakit kronis yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra, umumnya menyerang kulit, permukaan mukosa dari saluran pernapasan, dan mata. Selain itu, kusta dapat menyerang semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penyakit kusta juga dapat menyebabkan anggota tubuh terputus. Selain itu, penyakit ini pun menyebabkan infeksi kulit karena terdapat kerusakan saraf besar di daerah wajah dan anggota gerak. Di samping itu, penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya saraf perasa yang disertai dengan kelumpuhan otot dan pengecilan massa otot. Bakteri Mycobacterium lepra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Ermeyer Hansen, pada tahun 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

Oke, teman Pura 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pura 2 FM, Serui, teman terbaik kamu. Teman Pura 2, sesaat lagi kita akan menyatukan siaran ya bersama Pura 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Top 20 Indonesia dan juga International Top 20. So guys, jangan kemana-mana, stay tune ya on Pura 2 Serui.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lo di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue Jit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue. Dan juga

kamu untuk kasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget.

0: Oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: senang dengar suaramu lagi. Oh, senang banget emang dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: ada di chartnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16.92. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: lagunya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: posisi 6 minggu lalu ya. Ada yang lagi ngerasain rindu banget sama seseorang, mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman Pro 2. Kalau gak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Ada lagu yang juga enak banget, kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: turun walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan? Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basalama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Oke, teman Pro 2, sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4, Enau Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Oke, teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Der, ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit dan pastinya dukung terus

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20. Wait.

0: juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: a new door. Now I
1: di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produknya ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produknya, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produknya ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama produa ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: Waktunya sore ceria weekend, teman Pro 2, bareng gue Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Seperti biasa, di hari Minggu, teman Pro 2, di jam 4 sore, gue bakal ngobrol-ngobrol sebentar lagi sama pundit sepak bola papan atas Indonesia, teman Pro 2. Ada siapa kali ini? Nanti dulu ya. Gue bakal ngobrol-ngobrol santai tentang sepak bola, piala dunia, dan pastinya yang berhubungan dengan si kulit bundar. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2. Untuk lagu pertama nih, gue punya satu buah lagu dari Juicy Lucy dengan Terlalu Tinggi. Buat kamu semua teman Pro 2, cuma di 105 FM, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Seperti janji gue tadi, teman Pro 2, gue akan ngobrol-ngobrol sama pandit senior ini, bisa dibilang ya. Ada siapakah di sana? Kita sudah kedatangan sih ya. Kita udah by phone nih sama Mas Andi. Halo Mas.
1: Halo.
0: Apa kabar Mas?
1: Kabar baik nih, lagi ribet nyari ini nih, nyari TVRI. Susah banget sih ternyata nyari ini ya, di TV digital ya.
0: Nyari TVRI.
1: Baru beli antena digital.
0: Oh iya. Ya karena TVRI itu salah satu stasiun televisi yang megang hak siar Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Iya enggak sih, Mas?
1: Dong, bukan salah satunya, satu-satunya.
0: Satu-satunya ya. Oh iya, satu-satunya.
1: Satu-satunya.
0: Oh iya, satu-satunya cuma TV.
1: Kalau TV lain, kalau TV swasta malah gampang, ini pasti ada streamingnya.
0: Tapi Mas Andi, ngomongin soal Piala Dunia di tahun 2026 ini ya. Ini Piala Dunia yang sempat memunculkan banyak keraguan lah. Karena banyak negara yang katanya pengen gak ikut serta ya di Piala Dunia 2026. Tapi akhirnya setelah dirilis grup-grupnya, ini mereka semua akhirnya bertarung nih di Piala Dunia 2026. Nah, untuk dua tim dulu deh yang gue mau tanya sama Mas Andi. Gimana chance-nya atau peluangnya Jerman di Piala Dunia 2026?
1: Peluang Jerman sih sebetulnya kalau kita melihat berapa kali Piala Dunia sih, Jerman kayaknya udah bukan lagi tim favorit yang seperti biasa ya. Ya mereka tetap tim yang layak diperhitungkan, tapi kalau kita bilang sebagai tim yang pasti lolos dari grup, kayaknya agak ini nih, kayaknya udah nggak kayak dulu lagi. Cuman kayaknya jujur sih gue nggak hafal juga siapa groupingnya Piala Dunia sekarang. Banyak banget timnya, ada 48 kan.
0: Iya benar-benar.
1: Menurut gue justru jadi terlalu banyak timnya. Cuman kalau kita ngelihat Jerman sebenarnya siapa aja ya?
0: Sekarang Jerman itu dari penjaga gawang masih ada ya? Neuer untuk kipernya.
1: Bukan grup ininya. Grupnya mereka masih apa aja? Bentar ngecek
0: nih. Grup Jerman Piala Dunia. Nah, ini dia nih. Kalau ngomongin bola nih,
1: kita harus lihat
0: dulu, takutnya salah teman Pro 2. Kalau nanti salah kan repot ya kan.
1: Jerman, Curacao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Nah,
1: ya, ini sih kalau hitung-hitungan sih Curacao bisa mereka lewatin lah. Curacao salah satu pemain juga. Bukan tuh Kapirdi nih. Pantai Gading
0: tim kuat.
1: Pantai Gading kuat. Ekuador juga relatif kuat. Jerman bisa lewatin mereka. Makanya kalau menurut gua ini Piala Dunia sekarang ini terlalu banyak pesertanya, sampai 48.
0: Tapi kalau misalkan peserta, misalkan timnas
1: kan 32 cuma.
0: Totalnya harusnya 32 ya di zaman sebelumnya, Mas ya.
1: 32.
0: Okay.
1: Normal 3-2. Kalau dengan 48 kan kita bisa lihat ada tim kayak Curacao, ada Cape Verde,
0: ada Haiti.
1: Ada Haiti. Lalu Asia juga yang biasanya cuma 4,5 tuh jatahnya kan ditambah tuh jadi 7,5 ya kalau nggak salah. Karena ya kalau Irak kan kemarin lolos dari babak playoff kan.
0: Betul.
1: Ya Indonesia sampai berharap bisa lolos Piala Dunia kan karena jumlah peserta 8.
0: Iya, benar.
1: Oh, kalau pesertanya 4 tetap aja kita gagal lolos lah.
0: tapi kalau soal misalkan Indonesia lolos ya, berarti kemarin tuh kita ada di grup
1: ya, Irak
0: ya, di grup I bersama Prancis, Senegal dan Norway. Wah, habis juga ya, Mas.
1: Lucu juga. Tapi enggak apa-apa, kalau di Piala Dunia kan mau segrup sama siapa aja.
0: Iya. Tapi berarti kalau
1: justru bagus dong kita segrup sama Prancis misalnya. Kan nonton Indonesia lawan Prancis.
0: Iya.
1: Di Piala Dunia masih ngarepin ketemu Timor Leste kan
0: enggak. Cocok juga ya Indonesia lawan Norway, ketemu Haaland gitu misalkan. Iya. Tapi kalau untuk di fase grup nih, peluang Jerman ini cukup tinggi ya, Mas ya?
1: Masih ada. Ini kalau gua ya, ini ngarang aja nih dari grup A. Ini kalau nggak salah nih grup ini A B C D F G H I J K
0: sampai L, ya sampai L.
1: A B C D E F G K L, ada 8 grup. 8 grup kalau kita lihat 2-2 ngarang aja nih kayaknya Meksiko, Korea Selatan grup A.
0: Oke. Okay.
1: Grup B. Coba lihat tuh grup B ini sangat bermutu sekali. Kanada, Swiss.
0: Iya.
1: Ini Swiss. Swiss, Bosnia, Kanada sih berebut. Gue pegang Bosnia deh. Saya pegang Bosnia aja lah.
0: Bosnia dan Switzerland ya.
1: Swiss paling kuat nih kayaknya di grup B ini.
0: Iya. Grup panas nih.
1: C itu Qatar ini juara Asia dua kali, tapi begitu di Piala Dunia ya ayam-ayamin.
0: Ayam sayur ya.
1: Grup C favorit sih harusnya Maroko Brazil sih.
0: Maroko Brazil ya. Yes. Ini karena Maroko kemarin juga bagus mainnya ya.
1: Iya, ini Piala Dunia terakhir mereka semifinal ya.
0: Iya, betul.
1: Grup
0: D.
1: Scotland bisa jadi kuda hitam nih. Ada McTominay kan.
0: Oke, benar.
1: Tapi ya kita seperti menurut sejarah Scotland ini tim yang belum pernah lolos ke babak kedua nih. Grup D Turki. Favorit sih harusnya Turki nih.
0: Iya.
1: Habis gitu Amerika nih generasi bagus ya sekarang nih. Pemainnya banyak main di Eropa.
0: Benar. Tapi Paraguay juga kayaknya bakal bikin kejutan enggak sih menurut lu, Mas?
1: Ya, Paraguay punya peluang kejutan. Kalau Australia kayaknya jauh deh. Maksudnya kalau kita nomor 3 terbaik gitu, Paraguay bisa ada di sini.
0: Oke. Okay. Ini grup F juga A, seru nih, Mas.
1: Grup F seru. Grup F semua orang pasti jagoan Jepang nih. Iya kan? Orang bahkan beberapa yang menjagokan Jepang jadi juara dunia. Karena kan belum pernah kalah di semua pertandingan friendly match ya kan?
0: Bener.
1: Tapi yang orang lupa, itu kan friendly match. Kalau udah turnamen kan beda.
0: Tapi kalau ini, sebentar Mas, kalau kemarin lu sempat lihat banyak yang viral ya di TikTok atau mungkin di Instagram, itu latihan mereka di Meksiko tuh kayak lagi main di lapangan di Bekasi tuh, Mas. Gimana menurut lu?
1: Bukan di Bekasi tuh, mereka latihan di Cisauk.
0: Iya. Tapi aduh itu kacau.
1: Ini grupnya keren nih.
0: Iya.
1: Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia. Secara kekuatan sejajar nih.
0: Iya, betul.
1: Kan gini kalau diperhatiin ya Piala Dunia itu pertandingan pertama
0: menentukan.
1: Dua pertandingan pertama selalu berat buat tim favorit. Hampir sering kejadian kan?
0: Yeah.
1: Tim favorit pertandingan pertama itu gagal menang. 90 pertandingan pertama 90 itu Argentina kalah dari Kamerun.
0: Yeah.
1: Pertandingan pertama 94 itu Jerman seri itu kalau nggak salah. 98 Brazil seri dan hampir kalah. Brazil 98 menang 1-0. Tapi itu juga susah tuh, lawannya cuma Skotlandia itu.
0: Iya.
1: 2002 kalau paling ingat itu Senegal ngalahin Prancis.
0: Iya, betul.
1: Ngalahin Prancis. Jadi pertandingan pertama emang selalu gitu, selalu susah. Ya, itu dia kan mental turnamen kan beda.
0: Iya, betul.
1: Lu kalau main padel dan pernah ikut turnamen padel beda kan? Bisa ribut-ribut di belakangan kalau udah. Kalau mabar mah senyum-senyum aja.
0: Iya, benar. Benar.
1: Grup F ini Jepang favorit.
0: Iya.
1: Cuman tetap aja nggak mudah nih untuk lolos babak kedua kayaknya mereka bisa sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya kalau kita kasat mata masih Jepang Belanda. Cuma kalau milih, kalau gue suka Jepang sama Swedia.
0: Iya, kalau gue juga suka Swedia karena Swedia itu cukup berbahaya seperti Norwegia pemainnya. Iya. Benar. Kita lanjut lagi ke grup G. Ada Belgia.
1: Grup G ini Belgia.
0: Mesir.
1: Mesir dan Iran tuh berebut nih. Tapi Iran mungkin agak berat peluangnya. Karena kan Iran kan mesti pulang hari. Kan ini mainnya di...
0: Iya. Betul.
1: Mainnya di... Tucson apa di mana ya tuh? Di Amerika sih. Tapi kan mereka nginepnya kan di Tijuana, di Meksiko.
0: Iya. Nggak mau di Amerika
1: karena
0: ya?
1: Nggak boleh masuk Amerika. Boleh nginep di Amerika kan. Artinya kan mereka akan rugi waktu. Jadi secara... secara fisik juga nggak terlalu bagus nih mereka nih. Makanya okay. peluang mereka lolos itu sebetulnya udah kecil dari awal sih Iran ini.
0: Kalau New Zealand gimana Mas menurut lu Mas?
1: New Zealand lawannya kan cuma Tuvalu, Papua Nugini, Fiji.
0: Iya.
1: New Zealand lawan kita sekarang aja imbang kali.
0: Iya, benar ya.
1: Jadi grup ini harusnya nih Belgia Iran. Tapi kalau melihat dari situasi politik sekarang Iran yang susah masuk, kayaknya Mesir dan
0: Belgia
1: sih. Mesir dan Belgia. Mesir tim kuat kan.
0: Oke, benar. Tim kuat sekali Mesir ini. Tapi Mesir sama nih. Sama Iran tuh tipis-tipis Mas ya.
1: Mesir sama Iran tipis. Mm-mm. Tapi dengan makanya faktor lain yang membuat Iran akan kesulitan lolos, kesulitan dapat poin.

0: Darwin Nunez kan udah
1: lagi flop
0: musim cadangan. Mereka nggak panggil Luis Suarez. Pemain lainnya bukan pemain elit si strikernya, tapi ya Valverde masih ada, Araujo masih ada. Spanyol favorit. Spanyol ini favorit juara malah.
1: Iya. Di tahun ini ya. Dan selanjutnya di grup I. Nah, ini ada pemain Persib nih. Putros
0: Gali. Ini bagus
1: nih. Beda dong.
0: Prancis.
1: Senegal.
0: Runner-up sebelumnya. Juara Afrika. Irak yang praktis tim kuat di Asia. Sama Norwegia yang gak pernah kalah kan.
1: Iya,
0: betul. Berapa bulan gitu mereka gak pernah kalah gitu. Ini menarik nih grup ini. Akhirnya ada grup yang kita bakal suruh nonton nih.
1: Iya.
0: Kalau megang kayaknya berharap ya. Gue berharap Prancis Senegal sih lolos.
1: Prancis Senegal.
0: Atau sebagai pencinta underdog sih Senegal Norway.
1: Oke.
0: Anjing gak lolos. Itu berita besar banget tuh kalau Senegal Norway yang lolos.
1: Ini berarti lo anti Prancis kayaknya nih mas ya.
0: Anti favorit.
1: Iya. Selanjutnya ke grup J. Ini ada Messi, Argentina, Algeria, Austria, dan juga Jordan. Kayaknya ini nggak berat ya buat Argentina grupnya. Ya?
0: Ini buat Argentina, ini berebut aja nih. Aljazair, Austria, Jordan berebut. Tapi kalau hitung di atas kertas sih, Aljazair, Austria nih bakal berebut nih.
1: Oke, Austria. Karena
0: kita tinggal lihat aja Eropa lawan Afrika kuat mana. Tapi kalau materi pemain sih Aljazair lebih lengkap sebetulnya.
1: Banyak banget yang main di Liga Eropa juga ya mas ya?
0: Ya, Mahrez, Sofyan Kondoli, si siapa? Islam Slimani. Mehdi Taremi, Hasan Tahra, kan bagus-bagus itu sebetulnya. Iya,
1: betul.
0: Austria ada Alaba udah.
1: Alaba udah pensiun kayaknya udah.
0: Udah bersih pensiun malah ya.
1: Udah pensiun.
0: Si siapa itu? Sabitzer kan nggak bisa sendirian juga. Kipernya, oh enggak kiper Inter Milan tuh di orang Swiss ya, bukan Austria.
1: Kalau Jordan berat lah ya.
0: Kayaknya Argentina aja Jordan sih kalau. Kalau dia bukan Michael agak susah tuh. Atau Adam.
1: Iya. Kalau bukan Michael agak berat. Iya. Lanjut lagi ke grup K. Nah ini ada jagoan lo nih kayak ini. Portugal. Kongo, Uzbek, kalo, dan juga Kolombia. Wah, Uzbek ngeri. Ya,
0: Uzbek ngeri. Enggak, sebagai penggemar cewek-cewek Uzbek ya.
1: Bukan. Kan backnya Uzbek ada di Manchester City.
0: Masih berharap Uzbek bisa lolos.
1: Iya sih.
0: Nih. Uzbekistan itu ingat gak dulu Asian Games pertama kali?
1: Benar.
0: Bukan. Pertama kali setelah Uni Soviet bubar, mereka Asian Games tuh.
1: Oke. Okay.
0: Lalu si Uzbekistan tiba-tiba jadi juara Asian Games aja. Itu materi pemainnya bagus-bagus. Ya. Nah sekarang ini kayak ngulang nih mereka. Dan pemainnya kan bagus. Si Sorumodov tuh main di mana ya? Sampai di AS Roma sih. Tapi pemain elit lah di mereka.
1: Terus ada striker AS Roma ya, benar-benar.
0: Backnya di City, siapa tuh? Abdul Qadir.
1: Iya, pokoknya yang itulah.
0: Abdul Qadir itu kalau terus Abdul Qadir itu sebaya siapa? Sorumudov itu sebaya generasinya si Evan Dimas itu.
1: Iya, betul. Generasinya Evan Dimas, Maldini Pali ya.
0: Iya, itu gue nonton tuh mereka ngalahin kita 3-0 tuh di Myanmar. Itu selesai Sorumudov golin.
1: Iya.
0: Sementara satu pun pemain U19 kita waktu itu sekarang hari ini enggak tahu ada di mana tuh.
1: ada di rumahnya mas.
0: Ada di rumah.
1: Mentarkam.
0: Jam 9 mentarkam.
1: Tapi kalau Kolombia gimana menurut lu mas? Kolombia juga gacor juga nih.
0: Sebenarnya kalau yang lebih standar dijagoin sih Portugal Kolombia.
1: Oke.
0: Okay. Cuma kan ini tadi ngomongin ini pribadi ya. Ini gua nggak hafal pertandingan pertamanya itu siapa yang mereka main. Pertandingan pertamanya tuh. Pertandingan pertama, untung sekarang ada internet ya, kita langsung buka-buka gini aja.
1: Dan
0: Portugal Uzbekistan sih, Uzbekistan kelihatannya akan
1: kesulitan.
0: Uzbekistan sering lucu banget nih kalau sering nih. Ini itu seru banget nih kayaknya nih. Kolombia sih bisa ngelewatin Kongo kayaknya.
1: Oke. Oke, di grup L ini ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan juga Panama. Wah, ini keren juga nih grupnya nih.
0: Ini grup seru nih, tiga.
1: Seru nih. England, Inggris, Kroasia,
0: Ghana. Ghana.

0: Asia agak ini sih sebenarnya, udah agak sore itu timnya. Kan pemainnya udah mulai senior-senior rata-rata. Ya, rata pemainnya kan umurnya 31 atau 29 gitu, rata usia pemain. Ghana sih masih sama, timnya lebih muda. Inggris seperti biasa sih favorit banyak orang karena orang-orang pernah nonton IPL.
1: Iya, betul.
0: Kan kalau kata iya, kan sebetulnya Inggris kalau dipikir-pikir coba sebut 5 striker bagus di Inggris, kan susah.
1: Iya kan? Harry Kane doang ya.
0: Tapi Harry Kane doang.
1: Iya.
0: Jadi dulu selain Wayne Rooney coba masih ingat siapa striker? Susah.
1: Susah.
0: Karena emang sebenarnya Inggris enggak pernah bagus-bagus amat sebetulnya.
1: Oke.
0: Kan Cafu kan bilang dia enggak suka kalau main Brazil main di Inggris. Soalnya jadi ngerasa jago-jago. Padahal biasa-biasa aja itu liganya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Inggris mungkin akan jauh lah sampai perempat final, semifinal. Nah. Untuk jadi juara kayaknya susah kayaknya.
1: Tapi nanti kita ngomongin perempat final dan semifinal, kita akan melakukan analisa gembel nih teman Bro 2 ya bersama Mas Andi. Siapakah yang bakal bertemu dari grup A, B, C, D, E dan F sampai juaranya? Kira-kira prediksi Mas Andi Bahtiar nih bakal ketemu dari sudut kiri siapa, dari sudut kanan siapa ya. Tapi nanti dulu Mas, kita break dulu sebentar, dengerin lagu dulu. Gue punya satu buah lagu dari Shadows Apart dengan Stranger by the Day.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ngobrolin bola sama Mas Andi. Halo Mas.
1: Yuk, yuk.
0: Ini tadi kita di belakang on air ya. Kita lagi ngobrolin kira-kira, kita lagi ngatur nih sebenarnya. Kita lagi ngatur skor kira-kira siapa yang bakal juara Piala Dunia 2026 ya. Tadi kita kan udah bahas
1: sama dari... ngomongin itu, ngomongin Sintayong.
0: Ngomongin Sintayong. Sintayong mau kemana sih? Sintayong, Sintayong. Tapi ada ya negara Sintayong di sini, Korea Republik masuk Piala Dunia bagus. Mas, ada nih. Prediksi lu nih Mas, kalau misalkan dari grup A, ya kan? Ini kan nanti bagannya bakal ketemu sama juara dan juga runner up bakal ketemu sama juara runner up di grup B. Ya kan? Yeah. Tadi jagoan lu di grup A itu kayaknya yang masuk.
1: Nah, ini ada ini nih, ada 3 terbaik juga. Ada jadi dari 48.
0: Ya? Oh iya.
1: Dari 48 diambil 32. Karena diambil 32 berarti kan yang hilang cuma 16 tim. Pak ya Pak, 16 tim. Oh. Kita amat ya. Ini gampang banget ini Indonesia kalau lolos bisa lolos sama kedua ini.
0: Iya ya. Bisa sejarah. Jadi,
1: ada 8, 8 kali 2 16. Dia jadi 16 lagi berarti kan banyak ininya.
0: Oh iya iya benar-benar.
1: Iya berarti banyak nih. Ini gue bikin simulasinya nih, udah gak lupa tadi tapi lawan siapanya. Pokoknya ini menemukan Pantai Gading lawan Ceko.
0: Oke.
1: Lalu pada Prancis lawan Belanda.
0: Nah ini kita bahas dulu nih dua pertandingan ini. Pantai Gading melawan Ceko. Kira-kira lo bakal pilih siapa Mas?
1: Ceko ini kalau gak salah tadi nomor 3 terbaik deh. Gue kliknya.
0: Nomor 3
1: terbaik. Lalu Pantai Gading. Pantai Gading ini kayaknya nomor 1 di grupnya. Nomor 1 grupnya apa tadi? Mm-mm. Nah, gue pilih Pantai Gading kemarin ngelawan Prancis loh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Itu ngelawan lagi.
1: Iya. Ngelawan Prancis loh itu kemarin. Mm. Dan Prancis kemarin ya walaupun emang cuma friendly match pemanasan, yeah, tapi tetap itu membuktikan kalau mereka tim yang serius. Mm-mm. Dan kita lihat kemarin si Portugal lawan Chile sampai berantem. Iya, Rafael Leao bisa nggak main itu besok
0: pertama. Kalau kena sanksi kartu
1: merah. Kena sanksi kartu merah.
0: Benar.
1: Pantai Gading nih kekuatan yang nggak bisa dipungkiri nih.
0: Bisa
1: lolos mereka kayaknya. Ya bisa dibilang underdog. Nah cuma dengan sistem kayak gini nih yang dari 48 ambil 32, maksudnya mayoritas lolos ke babak kedua. Sebetulnya Pantai Gading jadi nggak underdog lagi, jadi salah satu tim kuat aja.
0: Oke.
1: Walaupun mungkin levelnya kita melihatnya tidak seperti Prancis ya. Piala Dunia kan gitu, kalau orang kita, orang Indonesia kan liganya kan terbatas yang dilihat sebenarnya.
0: Iya.
1: Gampang aja lah. Indonesia main Indonesia nih, main lawan Irak misalnya. Kan kita langsung ngerasa bisa kita kalahin tuh. Udah kayak Irak kagak main bola aja. Itu gelandangnya Irak tuh main di Utrecht, pemain inti. Iya. Si Ivar Jenner main di Utrecht, bukan inti, cadangan. Iya kan?
0: Betul.
1: Aduh. Karena kita gak lihat aja, jadi kita gak tahu.
0: Iya, tapi berarti jagoan lo antara Pantai Gading melawan Ceko, Pantai Gading nih ya?
1: Pantai Gading, karena Pantai Gading dekat dengan Kelapa Gading.
0: Iya. Nah, pertandingan selanjutnya nih, prediksi Prancis akan melawan Belanda. Nah, ini Belanda. Timnas pusat.
1: Ini Prancis ini.
0: Tim nasional pusat nih ya.
1: Ini tim pusat ini, tim A, Indonesia A.
0: Indonesia A. Tapi bakal kalah lah ya sama Prancis ya.
1: Berat lah, Belanda berat. Ini pemain-pemain terbaiknya diambil Indonesia semua kan.
0: Iya. Ini strikernya harus Ole Romeni ini Netherlands ya. Tapi karena udah diambil Indonesia jadi susah ini.
1: Aduh. Negara Indonesia nih.
0: Iya.
1: Ini Prancis kayaknya. Belanda ini udah kayaknya 8 tahun deh Belanda nggak punya tim yang kuat lagi.
0: Setelah zamannya Arjen Robben ya Mas ya?
1: Iya setelah itu. Piala 2010 ya mereka final. 2014 aja udah so-so aja kan timnya. Kemarin, kalau nggak salah kan kemarin ada siapa yang namanya ya? Pemain striker Burnley. Itu golin 11 kan di IPL. Tapi nggak masuk timnas. Jadi Ronald Koeman ditanya, kenapa dia nggak masuk? Ah lupa siapa namanya itu. Kenapa gak masuk? Ronald Koeman jawabannya, siapa itu? Artinya kan dia aja gak lihat kalau ada pemain yang produktif banget sebenarnya di Belanda.
0: Yeah.
1: Woodwegers yang biasa-biasa aja, masuk belakangan malah masuk tim. Tahun lalu yang mereka adu penalti sama Argentina, kan kita semua nggak ngira mereka bisa sampai adu penalti.
0: Iya benar-benar.
1: Kita kira mereka akan kalah gitu aja kan.
0: Benar-benar. Ini kayaknya bakal KO. Ini ada Meksiko melawan Bosnia Herzegovina.
1: Meksiko nih
0: tuan rumah.
1: Pemainnya selalu tidak terlihat sih. Selain tuan rumah, itu kan tiba-tiba ada pemain mereka kan
0: jago yang gitu ya.
1: Kerennya cuma di Piala Dunia doang kan?
0: Iya benar.
1: Kipernya tuh Guillermo Ochoa. Bakal ada di Piala Dunia. Dulu itu ada
0: Chicharito.
1: Siapa namanya? Coach Chicharito masih ada kalau masalah Chicharito.
0: Iya.
1: Udah nggak ada dong. Udah nggak ada. Si dulu itu ada Coach Temacho Blanco, ingat nggak? Luis Hernandez dulu. Itu kan kita nggak tahu dia mereka main di mana. Tiap Piala Dunia buset.
0: Jagoan.
1: Nyusahin semua orang itu.
0: Iya,
1: bagus banget mainnya.
0: Iya. Tapi kalau misalkan di apa namanya di film Simpsons ya Mas, ini katanya finalnya Meksiko melawan Portugal, prediksinya The Simpsons. Piala Dunia 2026. Iya.
1: Menarik juga tuh.
0: Kita lihat aja ya. Apakah benar Meksiko bisa jadi underdog dan kejutan ya di Piala Dunia kali ini?
1: Kan kita enggak pernah lihat tuh pemain siapa coba nih lagi lihat pemainnya. Obed Vargas nih ada di Atletico Madrid, enggak pernah. Rolly Jimenez.
0: Iya.
1: Yeah. Rolly Jimenez ada nih, tapi kan cuma satu.
0: Yeah.
1: Ya enggak ada pemain yang nama besar. Cuma balik lagi, Piala Dunia kan beda memang.
0: Mm.
1: Apalagi bukan persoalan mereka main di kandang sendiri, semua tim tuh levelnya jadi sama. Ntar begitu udah mengerucut ke atas, baru akhirnya tim elit yang sering kita sebut-sebut itu aja jadi juara.
0: Iya. Yeah.
1: Makanya kelihatannya kesannya kan juaranya itu aja.
0: Iya.
1: Yeah. Karena kan maksudnya bacanya kan bukan begitu harusnya. Bacanya kan adalah ketika di awal semua tim tuh sama tuh. Mau dia cuma Curacao gitu main sama. Apalagi tim yang besar lawan Curacao, nah gampang nih. Ini cerita nih tahun 90. Ini ceritanya Jules Onana nih. Jules Onana kan pernah main di tim 90. Dia kan pernah main di Indonesia tuh jadi agen pemain. Jadi dia cerita waktu di lorong main Argentina itu Maradona nggak lihat muka mereka sama sekali. Pemain dan Argentina nengok ke teman-temannya dan dia bilang ngomong ke bahasa Spanyol kan dia bisa dikit-dikit, dia bilang gak usah dilihat muka orang-orang itu, mereka kita kalahin kontar gitu. Sampai depan begitu salaman, Maradona nggak salaman, cuma tukeran sandal doang. Habis itu main tanding. Jadi kan kayak gitu kan mentalnya Argentina yang juara dunia waktu itu. Kalah 1-0.
0: Iya. Itu enak tuh ya kalau
1: kalah gitu. Iya, dan kalau gue sih nonton pertandingannya, diserang mulu waktu itu si Argentinanya.
0: Gokil.
1: Nah, ini match selanjutnya nih, milih Jepang sama Maroko.
0: Kalau Jepang lawan Maroko, gue sih feeling Maroko masih tim terbaik untuk Piala Dunia saat ini. Karena si Hakimi kan baru juara Liga Champion kan.
1: Ya, ada berarti materi pemain juga bagus sih.
0: Iya.
1: Kalau ngitung materi pemain, mereka emang praktis di atasnya Jepang sih harusnya.
0: Iya, dan juga Maroko itu
1: pemain-pemainnya kan elit.
0: Mengandalkan doa ibu, Mas.
1: Iya, habis gitu ya ini kita solidaritas Islam ya.
0: Iya. Iya benar. Iya. Kita bisa berharap mudah-mudahan Maroko kalau dulu kan Maroko sampai semifinal tuh di Indonesia, wah Maroko ini saudara kita. Maroko ini saudara.
1: Oh iya,
0: kita.
1: Iya benar.
0: Iya. Iya, tiba-tiba jadi saudara, Mas ya. Iya.
1: Tiba-tiba jadi saudara tiba-tiba. Maroko nih, coba klik Maroko dah. Ini Maroko, Uzbekistan, Ghana. Ghana sih kayaknya.
0: Ghana.
1: Pengen sih Uzbekistan, tapi yeah. Ghana lah.
0: Oke.
1: Okay. Ghana nih kelihatan ini. Ghana.
0: Ada juga
1: Spanyol aja Zair. Spanyol aja Zair, Spanyol ya.
0: Spanyol.
1: Walaupun kemarin Spanyol 1-1 lawan Irak. Tapi Spanyol. Nah, Turki, Norwegia.
0: Seru
1: nih. Nah, ini dia nih.
0: Seru nih. Ada Yildiz, ada Haaland. Wah. Ini nih.
1: Turki ini bagus-bagus nih materi pemainnya sekarang.
0: Bagus.
1: Kertes, Guler, kan iya. Bagus tuh. Norway juga bagus itu. Si Gyökeres kan? Gyökeres, iya. Haaland.
0: Odegaard, betul.
1: Tiga itu aja kan udah kelihatan, kan dia gak pernah kalah.
0: Mm-mm.
1: Kayaknya dengan berat hati gue pilih Norway deh.
0: Oke, Norway masuk. Nah.
1: Mesir, Austria. Mesir sih,
0: ya salah mania.
1: Salah, Zidane ya. Masih bagus itu semua, iya.
0: Iya. Brazil. Swedia.
1: Brazil. Kalau Brazil, gua agak buta nih, gua penggemar Brazil.
0: Iya. Jerman Senegal.
1: Nah ini dia nih. Nah
0: ini tricky juga nih. Kadang-kadang Jerman tuh suka kalah juga nih. Suka kalah tiba-tiba sih.
1: Iya.
0: Tipikalnya
1: Jerman tuh udah gak bukan tim panser lagi.
0: Iya.
1: Kan mainnya udah neken dari awal sekarang.
0: Benar. Benar.
1: Udah neken lagi dari awal. Udah mainnya udah ofensif.
0: Iya iya.
1: Pelatihnya juga pelatih yang main bolanya kan gitu. Mainnya pressing kan. Pressing tinggi. Kemarin itu lihat Lothar Matthäus milih pemain dulu mas sekarang gitu. Dia bahkan milih Florian Wirtz lebih bagus daripada Litvarsky.
0: Iya.
1: Yeah. Si alah siapa itu namanya? Goretzka.
0: Iya, yeah,
1: Goretzka itu lebih bagus dari Thomas Berto. Itu dia bilang. Jadi orang dia bilang ini, ya saya pernah main sama dia jadi saya tahu kalau Goretzka lebih bagus. Gitu. Jadi Jerman apa ya?
0: Jerman.
1: Aduh, Jerman lah ya.
0: Jerman dong.
1: Jerman lah. Yoi. Jerman lah, Jerman lah, Jerman. Jerman. Ah, jersinya bagus.
0: Ini Sintayong lawan Ekuador nih, Korea Selatan.
1: Gue sih Korea gue.
0: Korea sih.
1: Iya. Korea nih lawan Ekuador Korea. Okay. Ekuador tuh sih ini kan si Cicendo kan, maksud Cicendo.
0: Iya, Cicendo dulu Falcao ya, Falcao.
1: Ya meranda ya Falcao ya Falcao udah nggak ada tapi
0: oh,
1: Falcao Kolombia dong Falcao Kolombia
0: ya Falcao Kolombia Ekuador Ekuador tuh si
1: Ekuador
0: Ekuador
1: siapa dulu ya
0: oh ini berat berarti Ekuador ketemu Korea Selatan
1: Inggris ini Inggris Kolombia sih
0: Inggris lah biar rame biar ratingnya bagus terus Inggris.
1: Ini waktu 8 besar ya kalau nggak salah Piala Dunia 2018 kan gue nonton tuh Inggris lawan Kolombia itu Inggris itu 1-0 dan abis itu ditekan terus sama Kolombia
0: iya
1: cuman dari Harry Kane itu siapa tuh pokoknya waktu itu Inggris itu setelah ngegolin kayak main bertahan gitu sama mereka nggak materi kan beda hari itu sama sekarang
0: iya benar pelatihnya juga udah berbeda ya.
1: Iya, bukan Sintayong.
0: Nah, ini kalau sesuai prediksi lu nih, Mas, Argentina bakal ketemu Uruguay. Nah, ini perang dingin nih. Ini panas banget nih pertandingan Argentina lawan Uruguay. Gimana menurut lu?
1: Oh, ini gue tadi lagi nyarinya kok Portugal belum ada. Ternyata gue belum sampai bawah nih gue.
0: Nyariin
1: Argentina Uruguay. Argentina Uruguay. Jersinya sama lagi.
0: Iya, jersinya sama.
1: Argentina sih. Kalau lihat ya, Argentina itu kan kuncinya cuma satu nih. Seharusnya mereka main selama berapa nih 16 tahun terakhir. Messi itu kan bukan pemain yang jadi sentral permainan. Kan makanya mereka jadi juara 2022 itu kan praktis karena apa?
0: Maaf, gue hilang. Karena Messi enggak main.
1: Bukan karena tim itu karena Scaloni itu pakai sistemnya kan semua support Messi.
0: Iya.
1: Kan kalau lu perhatiin kan cara mainnya tim-tim yang membuat Messi jago itu kayak Barcelona, bukan Messi support tim. Messi nggak pernah support tim.
0: Jadi harus mengakomodir Messi ya.
1: Ah, mesti mengakomodir Messi. Kan kalau di Barcelona tengahnya tuh misalnya nih yang support tuh Xavi sama Iniesta. Iniesta. Kemudian Busquets sama Iniesta. Lalu ada Neymar, itu semua kan support Messi.
0: Betul.
1: Maradona kan dulu minta Messi support teman-temannya, kayak yang dilakukan dia kan. Maradona kan dulu support teman-temannya. Tapi nggak bisa begitu. 2022, anak-anak muda ini kan semua support Messi. Makanya mereka, berarti deh, semua bola muter antara Enzo, siapa itu yang sekarang di Inter Miami?
0: De Paul. De Paul, Rodrigo De Paul.
1: Enzo De Paul tuh muter-muter di situ, kemudian Messi kayak orang yang dapat bola enak gitu untuk dia olah sendiri.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau cara mainnya masih sama, dilewatin ini sih Uruguay.
0: Lewat ya Uruguay ya.
1: Ditaklukkan ini Uruguay.
0: Oke. Selanjutnya ini Donald Trump lawan Belgia ini berat juga nih. Belgia juga bagus ya, ada Lukaku dan juga Amerika juga top nih pemainnya, ada McKennie
1: dan kawan-kawan.
0: Ada Pulisic.
1: Dan tapi gue jagoin Belgia sih.
0: Oke. Okay.
1: Lukaku lagi ada filmnya kan?
0: Iya, Lukaku
1: ada. Suamiku Lukaku. Belgia.
0: Iya. Nah ini Swiss lawan Iran.
1: Loh, maksudnya Iran bisa lolos ya?
0: Mungkin
1: tadi ini soalnya begitu tadi untuk tiga terbaik diserahkan sama komputer, dia pilih
0: ini
1: Iran.
0: Iya, mungkin ini apa namanya, Iran ingin membuktikan kepada Amerika mungkin. Kita kan nggak tahu ya.
1: Ini sepertinya Swiss ya.
0: Swiss.
1: Swiss tuh kalau Swiss kalau di turnamen bagus tuh.
0: Iya, betul.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini mengusung tema besar Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini sengaja dipilih untuk merepresentasikan momen transisi penting yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar memperingati Hari Kemerdekaan, namun menegaskan arah dan langkah strategis Indonesia dalam menyongsong masa depan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan tiga peristiwa penting, yaitu 1. Penyambutan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur, 2. Pergantian Tongkat Estafet Kepemimpinan Presiden, 3. Persiapan Menuju Visi Indonesia Emas 2045. Tema Nusantara Baru, Indonesia Maju menyiratkan semangat baru yang besar dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Dalam perjuangan baru ini, bangsa Indonesia tetap berprinsip pada nilai-nilai luhur dengan memperhatikan kodrat alam dan budaya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai hai hai teman Pro 2, selamat malam nih untuk kita semuanya. Happy Sunday. Oke, kita sudah di akhir weekend kita nih teman Pro 2. Kayak BTW, teman Pro 2 malam ini gak usah begadang karena besok hari Senin. Oke, seperti biasa beberapa jam ke depan Kak Oca akan temani ruang dengar kalian nih teman Pro 2. Dan pastinya Kak Oca akan menghadirkan informasi terupdate dan juga ngobrol-ngobrol ringan yang dapat temani ruang dengar kalian. Dan mungkin teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan pulang nih teman Pro 2, Kak Oca akan temani kamu dengan ya berbagi lagu-lagu hiburan ya, yang pastinya nih khusus spesial untuk pendengar setianya Pro 2 dimanapun kalian berada. Oke teman Pro 2, ada informasi nih ya teman Pro 2. Ini Kak Oca ambil dari dunia hiburan, yaitu perfilman ya teman Pro 2. Apalagi nih untuk teman Pro 2 yang sampai saat ini suka banget ya dengan film Warkop DKI. Dan sekarang kan udah Warkop DKI yang reborn ya teman Pro 2. Oke, dan tahu gak teman Pro 2, penggarapan film drama komedi baru Warkop DKI yang berjudul Viralin Dong. Ya. Kayak gitu ya. Ya. Apalagi teman Prudo mungkin yang udah pada nonton potongan-potongan trailernya atau potongan videonya yang mungkin udah dibagikan di media sosial nih teman Prudo. Ya, produksi film ini ya diproduksi oleh Falcon Pictures yang melibatkan 3 penulis asal Thailand, yaitu Banjong Pisantanakun, Kantavit, dan Tam Satit. Ya, teman Pro 2, produser Falcon Pictures Frederica ya mengatakan bahwa pelibatan penulis asal Thailand dalam penggarapan proyek film tersebut ini ya dilakukan untuk menghadirkan cerita yang lebih kuat. Ya, pertemuan tim Falcon Picture dengan Banjong sekitar 2 tahun lalu yang kemudian mengembangkan atau berkembang menjadi eksplorasi kerjasama kreatif antara pelaku industri film Indonesia dan Thailand. Nah teman Pro 2, karena Warkop DKI yang berjudul Viralin Dong ini ya berlatar budaya Indonesia, jadi penulisan naskah film dilakukan oleh kolaborator dari Thailand bersama para penulis Indonesia. Ya, ada juga Indro Warkop yang pastinya senior ya, yang juga membantu tim penulis dengan memberikan gambaran mengenai persahabatan, gaya canda, dan cara penyampaian kritik grup lawak ala Warkop DKI. Banjong menyampaikan bahwa kolaborasi dalam penulisan naskah film Warkop DKI yang Viralin Dong itu ya merupakan pengalaman pertamanya menulis skenario untuk film Indonesia. Ya, ada juga sutradara Herwin Novianto yang mengatakan bahwa film Warkop DKI yang Viralin Dong ini dirancang untuk menjembatani generasi lama dan generasi baru penyuka lawakan Warkop DKI. Ya, film Warkop DKI ini yang dibintangi oleh Desta Mahendra, Vino Gebastian, dan Tora Sudiro yang dijadwalkan ditayang di bioskop Indonesia mulai 11 Juni 2026. Nah, teman Pro 2. Ya, film itu seperti menghidupkan kembali semangat baru Warkop ya. Ya, aktor Desta Mahendra, Vino Gebastian, dan Tora Sudiro ada juga ya menceritakan pengalaman mereka nih dalam memerankan personel grup lawak Warkop DKI dalam film komedi yang berjudul Warkop DKI Viralin Dong ini. Ya teman Pro 2, Desta dalam konferensi persnya pratayang film Warkop DKI ini ya, Dia mengemukakan bahwa memerankan tokoh pelawak ternama yang dia kagumi bukan hal yang mudah ya teman Pro 2. Namun dia berpegang pada pandangan bahwa tujuannya membintangi film Warkop DKI adalah untuk ikut membantu melestarikan ya, bukan menduplikasi. Guna memperlihatkan kemiripan penampilan dengan Dono, ya Desta menggunakan gigi palsu ya selama proses syuting berlangsung. Ya sementara itu aktor sekaligus pelawak ya Tora Sudiro mengaku senang bisa kembali berperan sebagai komedian yaitu Indro Jojo Kusumo Negoro atau Indra. Dia selalu ya merasa ikut memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek-proyek film yang berkaitan dengan Warkop DKI ya. Pasti ya karena Tora Sudiro ini udah memerankan Warkop DKI yang reborn ya teman Pro 2. Dan kali ini dan bersama dengan Vino Gebastian dan kali ini Abimanya udah gak diperankan Dono ya, udah diganti dengan Desta. Dan juga aktor Vino Gebastian yang berperan sebagai komedian kasino ya dalam film Warkop DKI menyampaikan bahwa Warkop DKI bukan sekedar hiburan dan ini bukan cuma soal lucu-lucuan nih teman Pro 2. Ya mereka ingin menjaga spirit Warkop itu sendiri tentang persahabatan, kritik sosial dan tentu saja komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sekali lagi nih teman Pro 2, buat kamu para pecinta genre komedi, oke film Warkop DKI yang berjudul Viralin Dong ini, oke yang diproduksi oleh Falcon Pictures akan ditayang di bioskop seluruh Indonesia mulai tanggal 11 Juni 2026 ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita jeda sejenak dulu ya, usahakan kebersamaanmu. Tetapkan ya, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Teman terbaik kamu.

0: Cepat, Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mau gue betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai guys, dari kawasan Jalan Patimura di Provinsi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, dan masih dengan Kak Uce di sini, teman Pro 2 di jaga malam jangkau lo malam-malam ya. Oke, kita lanjut teman Pro 2. Masih dari profil Eman ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ada film baru dari Indonesia yaitu Vovo yang ditampilkan kisah alien jatuh di Madura loh teman berdua. Ya ini film ya yang diproduksi oleh Skak Studio bersama Cinemart yang resmi memperkenalkan film komedi ya teman berdua. Komedi fiksi ilmiah yang berjudul Vovo. Ya film ini garapan dari Bayu Skak ya, yang menghadirkan premis unik tentang alien yang terdampar di Madura ya, dan bertemu dengan keluarga lokal ya. Ini pasti filmnya kocak sekali nih teman Pro 2, karena filmnya komedi fiksi ilmiah dan yang diperankan juga nih kayaknya ini pemeran stand up komedi Indonesia semuanya nih ya. Ya melalui trailernya yang baru diliris nih ya teman Pro 2, mungkin teman Pro 2 udah pada nonton ya. Diperlihatkan sebuah benda asing yang jatuh dari langit dan mengubah kehidupan sejumlah warga Madura. Ya, kehadiran makhluk luar angkasa tersebut menjadi awal dari berbagai peristiwa kocak yang menjadi inti cerita film ini. Wah, tadi Kak Uce baca aja alien jatuh di Madura itu udah tertawa, apalagi kalian coba lihat yang pemeran-pemerannya atau para pemainnya. Lucu, kocak sekali nih film. Ya, dalam kisahnya nih teman Pro 2, Muslim yang diperankan oleh Trentan Muslim ya sedang menghadapi masalah keuangan. Ia berusaha mencari dana ya untuk melunasi biaya haji sang ibu di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ya, situasi itu membuat Muslim menerima ajakan temannya nih teman Pro 2 yang bernama Kacung ya untuk mencuri rel kereta api. Kocak nih ya, bersama Ipul ya mereka kemudian menjalankan aksi tersebut pada malam hari. Jadi ada Muslim, Kacung dan Ipul ya. Namun rencana mereka nih teman Pro 2 tidak berjalan mulus ya. Di tengah aksi pencuriannya, sebuah benda misterius tiba-tiba jatuh dari langit dan mengalihkan perhatian ketiganya. Mereka lalu membawa pulang benda asing tersebut tanpa mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Ya, sesampainya di rumah, benda itu ternyata menyimpan sosok alien yang kemudian mengejutkan seluruh anggota keluarga Muslim. Ya, teaser poster yang dirilis juga nih teman Pro 2 menampilkan karakter utamanya yang bernama Vovo, yaitu alien ya yang menjadi pusat cerita film ini. Dan karakter tersebut digambarkan memiliki kepala besar dengan antena dan ekspresi ramah yang akan menjalin pertemanan dengan tokoh Muslim ini. Ya, Bayu Skak mengatakan ya, Vovo hadir sebagai upaya menghadirkan warna baru dalam perfilman Indonesia melalui perpaduan genre komedi dan fiksi ilmiah. Ya, menurutnya nih teman Pro 2, ini cerita ini ya bermula dari pertanyaan tentang apa yang akan terjadi jika alien jatuh di Madura dan berinteraksi dengan warga setempat. Kocak ya. Dan film ini diproduseri oleh Bayu Skak bersama dengan Ricky Setiawan dengan David Suwarto yang bertindak sebagai produser eksekutif. Ya, proses produksinya menggabungkan unsur live action dan animasi untuk menghadirkan karakter alien dalam cerita. Ya, Vovo menawarkan konsep yang berbeda dari kebanyakan film Indonesia. Ya, kombinasi cerita keluarga Madura dengan balutan komedi fiksi ilmiah menjadi daya tarik utama film ini ya teman Pro 2. Ya, selain Tretan Muslim, film ini juga dibintangi oleh Habib Jafar, Benediktus Siregar, Mike Sahir dan Siti Kamaria. Menariknya nih teman Pro 2, Sebagian besar pemain yang terlibat merupakan hasil proses casting langsung di Madura nih teman Pro 2. Wah, kocak nih, bagus nih film. Ya, Tretan Muslim mengungkap ada sekitar 80% pemeran film ini berasal dari masyarakat lokal sendiri. Ya, dan tidak semuanya memiliki pengalaman sebagai aktor ya teman Pro 2. Ya, Fofo ini ya akan menjadi film yang unik karena mempertemukan Halian dengan keluarga Maduranya nih teman Pro 2. Dan tahu nggak teman Pro 2, film Fofo ini akan dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai tanggal 9 Juli 2026. Ya, film ini diharapkan dapat memberikan pilihan bagi penikmat film melalui perpaduan komedi lokal dan elemen fiksi ilmiah. Oke, buat kami teman Pro 2. Oke. Jangan sampai terlewatkan, ini film kombinasi cerita keluarga Madura dengan balutan komedi fiksi ilmiah loh teman Pro 2. Katanya nih Fofo akan menjadi film yang unik karena mempertemukan alien dengan keluarga Madura loh. Ini alien jatuh di Madura teman Pro 2. Oke, next teman Pro 2, kita ke film Hollywood ya teman Pro 2. Yaitu film Backrooms yang cetak rekor jadi film terlaris A24 di Amerika Utara. Ya teman Pro 2, Backrooms ini ya bisa menjadi tonggak sejarah baru bagi studio A24 ya setelah film horor psikologis menjadi film terlaris sepanjang masa studio tersebut di Amerika Utara loh teman Pro 2. Ya, Backrooms ini diproyeksi akan menembus box office dengan harga sekitar 100 juta US dollars di pasar domestik setelah sebelumnya ya menjadi film A24 terlaris di Amerika Utara dengan menembus 97,7 juta US dollars. Film ini berbiaya 10 juta US dollars ya, yang merebut mahkota dari film Marty Supreme yang dibintangi oleh Timothy Chalamet yang menghasilkan 96 juta US dollar di pasar domestik sekaligus film termahal studio tersebut. Ya teman Pro 2, menurut laporan Hollywood Reporter nih teman Pro 2, capaian ini ya terjadi hanya beberapa hari setelah Backrooms mencatatkan pendapatan akhir pekan pembukaan terbesar A24 sepanjang masa dengan total harganya 81,4 juta US dollar. Ya, capaian itu juga ya menjadikan kreator film ini yaitu Kane Parsons ya sebagai pembuat film termuda yang pernah menduduki puncak box office domestik dalam usia 20 tahun ya Allah teman Pro 2. Wow. Dan film ini tidak melambat dan terus meraih sukses besar sepanjang minggu ini dengan mengumpulkan dana atau uang sebesar 7,6 juta US dollars ya. Pada Senin dan Selasa dengan harga 8,6 juta US dollars. Ya, si aktor muda ini ya Parsons ya memulai filmnya Backrooms ini sebagai serangkaian YouTube Shorts ya yang populer dan mempertahankan hak atas IP-nya tersebut. Setelah membangun basis penggemar online, film ini mampu menggerakkan generasi Z atau Gen Z dengan setengah dari penonton di akhir pekan pembukaan berusia di bawah 25 tahun dan 75% di bawah 35 tahun loh teman Pro 2. Dan film ini banyak ditonton oleh Gen Z ya. Tahu nggak teman Pro 2, Backrooms ini ya merupakan film yang diangkat dari serial Web Persons dan terinspirasi dari serial Creep Pasta yang bertajuk sama nih teman berdua. Mungkin kalian udah nonton film Creep Pasta ya. Dan film ini mengikuti pengalaman misterius seorang pemilik toko furnitur yang bernama Carl, yang diperankan oleh Chiwetel Ejiofor ya, kepada terapisnya nih teman berdua, yaitu Mary yang diperankan oleh Renata Reinswee, dan juga ada Clark, Clark yang tadi ya pemilik toko furniture itu, yang mengaku dirinya mengalami keresahan setelah menemukan pintu rahasia di bawah tokonya yang membawanya ke deretan ruangan biasa yang tampak tak berujung. Ya, hingga suatu kali Clark menghilang nih teman berdua. Yang mengetahui hal tersebut, Mary menjelajah ke tempat yang tidak diketahui untuk menyelamatkannya nih teman berdua. Kayaknya Kak Ocha juga kepo nih dengan cerita filmnya. Tapi kayak kita tetapkan aja kebersamaannya. Oke teman berdua, oke setelah yang satu ini Kak Oja akan balik lagi ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Ba, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri tuh.
1: Iyo, mai ku terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri, ikuti lampu. Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri, ikuti lampu, itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu sudah berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh, karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat, kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
2: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Aih, Mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik sabun di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Sabun di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah, iya, cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Gedung Sate merupakan gedung kantor Gubernur Jawa Barat yang pada masa Hindia Belanda dibangun sebagai kantor Departemen Badan Usaha milik negara Hindia Belanda, di mana peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Johanna Catherina Kups, putri sulung wali kota Bandung, Bertus Kups, dan Petronella Roelofsen. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan rampung pada 1924. Ini menjadi unik karena memadukan gaya arsitektur barat dengan arsitektur timur. Dan ini dia keunikan yang ada di gedung sate. Keunikan yang pertama ada pada bagian atas gedung sate yang menjulang menyerupai tusuk sate. 2. Di puncak atas gedung sate juga terdapat 6 benda bulat menyerupai sate yang ternyata melambangkan dana yang dikeluarkan, yaitu sebesar 6 juta golden. 3. Gedung ini memiliki bentuk arsitektur yang terinspirasi dari bangunan dunia dan Nusantara. 4. Bangunan ini dirancang agar tahan gempa hingga 9 skala Richter. 5. Peletakan batu pertama gedung sate salah satunya adalah seorang putri dari wali kota Bandung saat itu. 6. Gedung ini merupakan bangunan proyek perpindahan ibu kota Hindia Belanda pada zaman dulu. Dan 7. Halaman gedung sate sempat menjadi pusara bagi 7 pemuda PU yang mempertahankan gedung sate hingga akhirnya dipindahkan. Itu dia keunikan gedung sate.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ayo teman Pro 2, balik lagi with Kak Ocean di teman Pro 2. Dah, oke. Okay. Teman Pro 2, tahu enggak daftar iPhone ada yang tak bisa ya, yang menggunakan WhatsApp mulai bulan Juni 2026. Ini loh teman Pro 2, mau tahu infonya? Yuk mari kita simak sama-sama nih ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sejumlah iPhone yang tak bisa menggunakan aplikasi WhatsApp di perangkatnya mulai Juni ini. Ya teman Pro 2, WhatsApp sebelumnya menghentikan dukungan dan tidak lagi berfungsi untuk sejumlah HP jadul atau zaman dulu. Nah saat ini ya teman Pro 2, setidaknya ada 3 iPhone yang gak bisa lagi ya menggunakan WhatsApp. Ya namun gitu teman Pro 2, ya ini ya bakal diperbarui pada September untuk Android dan November untuk perangkat berbasis sistem operasi iOS. Ya WhatsApp memang secara rutin ya melakukan update softwarenya ya guna memanfaatkan kemampuan sistem yang lebih baru ya, meningkatkan kinerja aplikasi dan juga memperkuat sistem keamanan. Namun sering bertambahnya usia teman Pro 2, sistem operasi dan perangkat keras, ya perangkat lawas tidak lagi dapat mendukung fitur-fitur canggih seperti enkripsi end-to-end, fitur AI hingga opsi antar muka pengguna yang lebih baik. Ya kata mereka nih atau kata WhatsApp ya dari Meta ini ya, kami secara bertahap menghentikan dukungan untuk perangkat dan sistem operasi yang lebih lama. Hal ini dilakukan agar kami dapat mendukung perangkat dan sistem operasi yang lebih baru serta tetap mengikuti perkembangan terkini dalam bidang teknologi dan keamanan. Oke teman berdua, untuk terus menggunakan WhatsApp nih ya, perangkat Android harus beroperasi pada Android 5.0 atau lebih baru, terupdate banget nih ya teman Pro 2. Ya sementara iPhone harus menjalankan iOS 15, iOS 15.1 atau yang lebih baru. Nah teman Pro 2, pada 8 September 2026 nanti WhatsApp akan meningkatkan persyaratan menjadi minimal Android versi 6 untuk Android. Ya untuk perangkat iOS-nya, WhatsApp meningkatkan persyaratan minimal menjadi iOS versi 15.5 pada 30 November 2026. Ya perangkat yang tidak memenuhi kriteria tersebut akan kehilangan akses ke layanan perpesanan dan panggilan WhatsApp nih teman Pro 2. Ya dikutip dari laman India Times, ya ini dia daftar iPhone yang saat ini tidak lagi atau tidak bisa digunakan untuk mengakses WhatsApp, yaitu iPhone 5S, iPhone 6 dan iPhone 6 Plus. Ya teman Pro 2, varian model seperti iPhone 6S, iPhone 6S Plus dan iPhone SE generasi pertama juga ya disebut dalam beberapa laporan. Namun demikian, ya perangkat-perangkat ini masih bisa menjalankan iOS 15.8.4. Ya yang berarti tetap kompatibel untuk saat ini ya teman Pro 2. BTW teman Pro 2, tapi kayaknya iPhone 5S, 6 dan 6 Plus ini ya kayaknya udah gak beroperasi lagi ya. Mending beli iPhone yang di bawah 10 itu. Mending kita beli Android ya, Android yang sekarang lebih canggih-canggih nih ya teman Pro 2. Oke, kalian tim yang mana nih teman Pro 2? Silakan komentar di bawah ini. Oke, selain itu teman Pro 2, ini dia bagi teman Pro 2 nih yang suka bermain PUBG. Oke, kali ini teman Pro 2, PUBG, oke, PUBG Mobile melakukan kolaborasi dengan grup K-pop global mulai 1 Juni hingga 30 Juni yang menghadirkan konten eksklusif musik hingga fashionnya. Nah teman Pro 2, dikutip dari siaran Pers di Jakarta, para pemain dapat menikmati berbagai konten gym eksklusif yang terinspirasi daya dari gaya dan ciri khas musik aespa itu. Ya, termasuk outfit bertema, dance emote, voice pack, serta item spesial melalui prize pack. Ya, waktu terbatas. Ya, kolaborasi ini juga menghadirkan album in-game koleksi yang menampilkan ya lagu hits ISP, yaitu Y Plus dan Dark Arts. Ya, yang tersedia sebagai lobby musik melalui event in-game eksklusif.

serta menghadirkan musik yang menduduki puncak tangga lagu dan identitas K-pop yang berani di aespa yang kayak dalam PUBG Mobile. Ya, kolaborasi ini ya teman Produa menampilkan dance ya yang terinspirasi dari lagu iconis grup tersebut. Ya, apa Y Plus dan Dark Arts. Ya, memungkinkan pemain untuk menerapkan beberapa geografi paling iconis ISP di dalam gym itu ya. Pemain juga dapat membuka item album koleksi dari lagu Y Plus dan Dark Arts itu ya, yang memperluas identitas musik dan visual aespa ke dalam hadiah Inglam eksklusif. Awalnya dirilis pada Juli 2026 sebagai lagu kolaborasi untuk aespa X PUBG yaitu Battleground dengan Dark Arts ya, dengan cepat menjadi favorit para penggemar ya di kalangan pemain ya teman Produa, mungkin kamu salah satunya. Ya, setelah peluncuran yang sukses di PUBG Mobile Jepang dan Korea pada awal tahun ini, ya lagu tersebut beserta kontennya yang bertema sama kini hadir secara global ya. Dan album in-game eksklusif ini dapat diperoleh melalui PUBG Mobile Global Open. Ya, yang sementara Y Plus akan tersedia melalui sistem perk exchange. Ya, pemain juga dapat menampilkan gaya K-pop khas grup K-pop ini ya melalui outfit yang terinspirasi dari anggota yaitu Karina, Giselle, Winter, dan Ningning serta voice pack individu untuk masing-masing anggota. Ya, selain itu juga teman Produa prize pack-nya juga menghadirkan item yang bertema aespa seperti frying pan custom, Lerem skin and helmet. Ya, melengkapi kolaborasi ini dengan jajaran hadiah koleksi yang lengkap nih teman Produa. Bagi kamu pecinta Mobile Legend PUBG. Ya ampun Kak Ocha. Wah, Kak Ocha juga nih dulu tuh sering banget nih main PUBG. Ya, oke gitu ya teman Produa. Jangan lupa ya upgrade PUBG kalian ya. Atau tuh mungkin teman Produa udah pada tahu kolaborasi ini juga menghadirkan album yang bukan cuma lagunya tapi gaya dan juga ada kolaborasi goyangannya nih teman Produa. Kayaknya Kak Ocha akan kasih was panas nih. Oke. Kita akan putar lagu atau kolaborasi soundtracknya PUBG Mobile ini ya. Oke, ini dia aespa Y Plus. Oke, soundtracknya PUBG.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ayo teman Pro 2, si bareng Kak Oce di sini teman Pro 2. BTW buat teman Pro 2 nih yang malam hari ini atau bukan malam ini aja, malam-malam kalian nih teman Pro 2. Oke, apakah kalian merasa produktif paling bagus di malam hari? Nah, teman Pro 2, apalagi sering ya, sering dong bilang kalau malam hari itu tuh lebih tenang, lebih sunyi, apalagi pada saat begadang. Oke teman Pro 2, kenapa sih kita tuh lebih produktif di malam hari loh ketimbang siang? Apalagi pagi itu kayak mengantuk sekali ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, tahu gak malam itu ya umumnya identik dengan waktu istirahat? Iya Kak Oce, kita tahu itu identik dengan waktu istirahat. Tetapi nih teman berdua, ada tapinya loh, yaitu sebagian orang justru merasa lebih fokus dan produktif saat larut. Oke, siapa nih teman berdua? Ya, seseorang ya seringkali memilih bekerja pada malam hari karena merasa energi dan konsentrasinya berada di puncak nih teman berdua. Ya, kecenderungan ini berkaitan dengan yang namanya chronotype type ya, yaitu pola alami tubuh yang memengaruhi waktu seseorang paling aktif. Dan kronotipe ini ya membantu menjelaskan mengapa ada orang yang nyaman bangun pagi walaupun lebih aktif pada malam hari. Ya itu juga nih tanya teman Pro 2, ada faktor genetik yang menjadi salah satu penentu utama apakah seseorang itu cenderung produktif di pagi atau malam hari. Ya teman Pro 2, alasan mengapa sebagian orang ya lebih produktif malam hari dan mengantuk pada pagi hari. Nah teman berdua, pada siang hari ya berbagai aktivitas dan gangguan sering membuat sebagian orang kesulitan menjaga fokus saat bekerja. Ya bagi mereka yang sensitif terhadap rangsangan, suasana malam yang lebih tenang terasa mendukung konsentrasi dan produktivitas mereka. Nah menjelang malam nih teman berdua, kadar hormon kortisol ya cenderung menurun sehingga tubuh mulai merasa lebih rileks dan siap beristirahat. Ya kondisi ini membuat sebagian orang lebih nyaman ya untuk berkonsentrasi sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan fokus lebih baik. Ya katanya sih. Dan fase tidur REM atau rapid eye movement ya ini ya umumnya terjadi pada bagian akhir waktu tidur saat seseorang beristirahat. Ya pada sebagian orang terutama yang kreatif, ide baru kerap muncul setelah terbangun dari fase tersebut. Nah itu pengaruh fase tidur ya teman berdua. Dan kayaknya tingkat konsentrasi yang cenderung tinggi juga bisa nih. Ya kadang orang-orang yang aktif di malam hari terbukti punya konsentrasi lebih tinggi ya dibanding kelompok lain saat mulai hari mulai gelap ya teman berdua. Menariknya nih, fokus pada pencinta malam ini justru semakin meningkatkan tajam setelah mereka melewati waktu kerja seharian. Meski demikian teman Pro 2, produktivitas tidak selalu ditentukan oleh malam atau pagi ya, melainkan kesesuaian dengan ritme tubuh alami kita. Nah, memahami kronotipe ini dapat membantu seseorang mengatur jadwal aktivitas agar tetap fokus, sehat, dan produktif sehari-hari ya teman Pro 2. Apalagi nih untuk teman Pro 2 yang suka begadang katanya 11-12 ya dengan kelelawar. Ya jadi waktu siang hari itu dia tidur tapi kalau malam hari dia gak ngantuk, dia tahan mata loh teman Pro 2 11-12 ya dengan kelelawar. Nah selain itu teman Pro 2, siapa nih yang sering banget di tengah kesibukan sehari-harinya meluangkan waktu untuk diri sendiri atau me time? Nah itu ya, me time dapat memberikan banyak manfaat loh. Ya aktivitas ini membantu
seseorang atau membantu kalian untuk sejenak menjauh dari rutinitas dan memberi ruang untuk memulihkan energi mental kalian nih teman Pro 2. Ya, kesibukan dan berbagai tuntutan sehari-hari dapat membuat pikiran terasa lelah sehingga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Nah teman Pro 2, rutinitas harian yang sering menghadirkan berbagai gangguan yang membuat pikiran sulit lepas dari masalah maupun tekanan tertentu, yaitu meluangkan waktu untuk me time dapat membantu menenangkan pikiran kalian ya, sehingga fokus pada produktivitas kalian itu meningkat kembali. Ya kayaknya me time-nya paling bagus malam ya teman berdua, suasananya tenang. Tapi ingat jangan begadang, nanti darah habis. Dalam kehidupan sehari-hari kita nih teman Pro 2, ya kita ya seringkali nih dipengaruhi oleh pandangan dan cara berpikir orang-orang di sekitar kita secara alami ya. Kayak pasti nih ya, meluangkan waktu untuk diri sendiri dapat membantu memahami diri kita lebih baik nih ya, sekaligus mempertimbangkan berbagai keputusan secara matang. Jadi kita itu harus memiliki waktu sendiri teman Pro 2. Ya, kejenuhan, informasi berlebihan, dan berbagai persoalan sehari-hari dapat membuat pikiran terasa lelah serta kurang fokus. Ya, meluangkan waktu untuk me time membantu menyegarkan pikiran sehingga tubuh juga terasa lebih bugar kembali ya teman berdua. Ya, kadang membantu menjalin hubungan yang lebih baik yaitu interaksi sosial ya yang berlangsung terus-menerus terkadang dapat menimbulkan rasa lelah dan kejenuhan emosional bagi seseorang. Ya, meluangkan waktu untuk diri sendiri membantu menenangkan pikiran sehingga lebih siap berinteraksi dan menyelesaikan masalah dengan baik nih teman berdua. Menyendiri sejenak berbeda dengan kesepian. Nah teman berdua, ini beda ya, menyendiri sejenak berbeda dengan kesepian. Kan tahu tuh kesepian itu sudah terhadap pasangan. Jomblo kayak ini. Oke, kita lanjut ya teman berdua. Karena keduanya memiliki makna dan dampak yang tidak sama. Kesepian ya berkaitan dengan perasaan terputus dari orang lain. Aduh, curhat. Sedangkan me time dilakukan secara sadar atau untuk diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri aja, menangkan mood. Ya, meluangkan waktu untuk diri sendiri dapat membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kepercayaan diri, dan pemahaman diri. Ya, selain itu juga me time ini dapat mendukung kecerdasan emosional, motivasi, serta kenyamanan dalam bersosialisasi. Kalau kau cinta kau diri sendiri, oke, mulailah me time. Ya, jika dilakukan secara imbang nih teman Pro 2, me time dapat menjadi cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Ya, karena itu teman Pro 2, tidak ada salahnya meluangkan waktu sejenak ketika merasa lelah menghadapi berbagai aktivitas harian. Oke, teman berdua, kalian sama enggak kayak Kakak Ocha? Kak Ocha itu me time itu paling nyaman itu di kamar aja ya, teman berdua. Me time-nya di kamar aja. Oke, kalau kalian sama atau kalian butuh me time, oke, tadi yang Kak Ocha udah bilang ya, menyendiri sejenak berbeda dengan kesepian ya. Kalau kesepian itu berkaitan dengan perasaan terputus dari orang lain. Jomblo. Oke. Sudah sampai sini. Jadi begitu teman berdua, kamu nih tipe yang mana teman berdua? Me time atau nongkrong bareng teman-teman juga oke ya. Oke, komentar di bawah ini. Testo.

Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. New single. New single. New single.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior, kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
3: Noken lah.
2: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
4: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
2: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
5: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Indi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi. Karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

enggak, dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua yang kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Enggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, Kang.

Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Hari Sarjana Nasional mulai diramaikan oleh warganet. Peringatan ini merupakan hari spesial bagi mereka yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sekaligus memberikan apresiasi pada para sarjana tanah air. Selain memahami tentang Hari Sarjana Indonesia, perlu diketahui juga bahwa sosok yang pertama kali meraih gelar sarjana, ia adalah Kartono, yang merupakan kakak dari pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Kartono yang memiliki nama lengkap Sosro Kartono, ia pun lulus sebagai sarjana selama 2 tahun menempuh jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur di Leiden University, Belanda. Kesempatan itu didapatkan Kartono saat pemerintah Belanda mengadakan politik balas budi. Tak banyak orang yang mendapatkan kesempatan.

Bisa dibilang, ini salah satu kisah cinta beda agama paling tragis se-Indonesia. Pierre Tendean, sosok pemuda tampan pujaan hati banyak wanita, yang merupakan salah satu ajudan termuda yang pernah dimiliki oleh Aha Nasution. Saat ditugaskan di Medan pada 1961, Pierre Tendean bertemu dengan satu gadis yang menarik perhatiannya. Perempuan itu bernama Rukmini Caimin. Meskipun berbeda agama, hubungan dua sejoli ini beranjak serius. Bahkan hingga ketika mereka terpisah jarak dan waktu, karena Pierre Tendean harus melanjutkan pendidikannya di Bogor. Di akhir Juli 1965, Pierre Tendean kembali ke Medan dan memutuskan untuk berpindah agama dan memberanikan diri untuk melamar Rukmini di depan orang tuanya. Namun, takdir berkata lain. Sebulan sebelum pernikahan, Pierre gugur pada peristiwa G30 SPKI demi melindungi Sang Jenderal Aha Nasution. Cinta yang sempat beda agama, kini terus dibawa sampai beda dunia. Selamat jalan, Kapten Pierre.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalnya
5: tepat pada 21 April 1879, lahir seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Perempuan kelahiran Jepara ini dikenal sebagai sosok pemberani yang memperjuangkan emansipasi wanita. Perjuangan tersebut membuahkan hasil, di mana perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Untuk mengenang jasanya, pemerintah pun menetapkan setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Wafat di Rembang pada saat berusia 25 tahun, tepatnya pada 17 September 1904, jejak karya Kartini justru banyak dikenal saat ia telah tiada. Kartini mendirikan sekolah khusus wanita pribumi di Semarang pada tahun 1912 yang diberi nama Sekolah Kartini. Dan tahukah kamu, foto R.A. Kartini pernah ada dalam mata uang rupiah, yakni di pecahan 5 rupiah dan 10 ribu rupiah. Nama Kartini juga diabadikan sebagai nama jalan di kota Belanda.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih dari kawasan Jalan Patimura, dari frekuensi 101,5 FM, RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Pro 2 Indinasional yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya teman Pro 2. Dan welcome back nih with Kak Ocha. Oke teman Pro 2, kita udah berada ya di jam 10 dan seperti biasa kita akan bahas Piala Dunia. Oke, tapi teman Pro 2, Kak Ocha mau bagikan info cuaca nih dari BMKG. Oke, peringatan dini cuaca Papua tanggal 7 Juni 2026 pukul 22.22 atau jam 10 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang pada pukul 22.52 atau jam 10.52 waktu Indonesia Timur di Kabupaten Nyapen, yaitu Kepulauan Ambai, Teluk Ampimoi dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Nyapen yaitu Nyapen Selatan, Anotrei, Angkai Sira, Kosiwo, Yawakukat, Windesi, Nyapen Barat dan sekitarnya. Ya, kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 1.52 waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Itu dia info prakirawan BMKG Papua yang dapat Kak Ocha sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi di luar rumah. Tetap di rumah aja ya dan mengantisipasi peringatan cuaca dini di Papua. Dan memang kayaknya di luar ini angin ya, amplop guntur kilat ya, petir ya teman-teman. Kita tetap menjaga keselamatan kita ya teman Pro 2 untuk selalu memantau info dari BMKG untuk memprediksi cuaca. Oke, di luar prediksi ya. Oke teman Pro 2, seperti biasanya di jam segini ya Kak Ocha akan mengobrol-ngobrol dikit nih tentang informasi terupdate tentang Piala Dunia nih teman Pro 2. Nah kali ini, tahu gak teman Pro 2, tim nasional Prancis, Inggris dan Spanyol katanya ini ya, ini katanya menjadi peserta dengan nilai pasar skuad tertinggi menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Dan Prancis menempati posisi teratas dengan nilai skuad mencapai sekitar 1,5 miliar euro. Inggris berada di peringkat kedua dengan nilai lebih dari 1,3 miliar euro. Sedangkan Spanyol menempati posisi ketiga dengan nilai di atas 1,2 miliar euro. Ya, angka ini berdasarkan data valuasi pemain yang dirilis sejumlah lembaga pemantau pasar transfer sepak bola ya teman Pro 2. Ketiga negara tersebut menjadi satu-satunya peserta Piala Dunia 2026 yang akan memiliki nilai pasar skuad melampaui 1 miliar euro. Ya, sementara itu teman Pro 2, di bawahnya ada Portugal yang berada di posisi berikutnya dengan nilai sekitar 1 miliar euro. Ya, tingginya nilai pasar skuad tidak lepas dari keberadaan sejumlah pemain bintang dunia. Inggris diperkuat gelandang muda yaitu Jude Bellingham yang memiliki nilai pasar sekitar 180 juta euro yo. Teman Pro 2, oke, mahal sekali nih si Jude Bellingham. Ya, angka itu ya menjadikan Jude Bellingham sebagai salah satu pemain termahal di turnamen tersebut loh teman Pro 2. Ya, di sisi lain juga ada tim nasional Curaçao peserta yang nilai skuad terendah yakni sekitar 25 hingga 30 juta euro. Ya, meski demikian nih teman Pro 2, nilai pasar tidak selalu menjadi jaminan keberhasilan di lapangan ya. Kita lihat nih teman Pro 2, Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino menegaskan bahwa nilai pasar pemain bukan jaminan meraih gelar juara dunia loh. Dan menurutnya nih teman Pro 2, hasil pertandingan ditentukan oleh performa tim di lapangan.

pangan. Ya, selain itu pada kemampuan memanfaatkan peluang selama turnamen berlangsung juga. Dan si Presiden FIFA ini membela perluasan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Ya, ia menegaskan bahwa keikutsertaan 48 tim pada Piala Dunia 2026 ini tidak akan menurunkan kualitas turnamennya loh. Iya, menurutnya nih teman Pro 2, semakin banyak negara yang berpartisipasi justru akan meningkatkan kualitas para pesaingnya. Ada banyak tim yang sangat bagus di seluruh dunia yang memiliki kualitas untuk bermain di Piala Dunia dan tampil sangat baik. Dan Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2 akan berlangsung nanti pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dan diikuti 48 negara peserta. Dengan total nilai pasar seluruh skuad peserta diperkirakan mencapai lebih dari 17,5 miliar euro. Ya, tertinggi sepanjang sejarah penyelenggara turnamen tersebut ya, teman Pro 2. Oh, teman Pro 2 itu dia ya. Prancis, Inggris dan juga Spanyol jadi skuad termahal di Piala Dunia 2026 ini loh. Dan pemain yang memiliki nilai pasar tertinggi yaitu Jude Bellingham menjadi salah satu pemain termahal di skuad Piala Dunia ini loh teman Pro 2. Ya, selain itu juga teman Pro 2, Kylian Mbappe ya membawa misi besar saat memimpin timnas Prancis di Piala Dunia 2026 ini. Selain memburu sejumlah rekor individu nih teman Pro 2, penyerang Real Madrid ini juga tak lupa menyoroti absennya Italia dari turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut tuh teman Pro 2. Dan untuk pertama kalinya Mbappe akan mengemban ban kapten Prancis di ajang Piala Dunia yang menjelang Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Utara itu. Ia mengaku kecewa karena tidak bisa melihat Italia ambil bagian. Ya, dalam keterangannya kepada wartawan yang dikutip TMW, ya Mbappe mengungkap kedekatan emosionalnya dengan Italia. Hubungan itu terjalin ya selama membela PSG ketika ia berbagi ruang ganti dengan sejumlah pemain Italia seperti Gianluigi ya Marco Verratti dan Gianluigi Buffon. Ada juga mantan bintang PSG itu menilai absennya Gliazuri menjadi kehilangan besar bagi sepak bola dunia. Ya, sangat disayangkan ya teman Pro 2. Ya, itu dia simpati untuk Italia. Dan Piala Dunia 2026 ini akan menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara. Ya, format tersebut membuka jalan bagi sejumlah tim yang sebelumnya sulit untuk lolos untuk tampil di putaran final. Mbappe memang memandang perubahan itu sebagai langkah positif ya karena memberikan kesempatan lebih luas kepada banyak negara untuk merasakan atmosfer Piala Dunia. Meski begitu teman Pro 2, ia juga menyadari ada konsekuensi yang tidak menyenangkan ya ketika satu di antara kekuatan tradisional sepak bola ya justru gagal mengamankan tiket emasnya menuju Piala Dunia. Yeah.

Selain berbicara mengenai Italia nih, teman berdua Mbappe datang ke Amerika Utara dengan peluang mencatatkan sejarah baru dalam karir internasionalnya. Dan saat ini teman berdua ia telah mengoleksi 12 gol di Piala Dunia. Ya, artinya ia hanya terpaut 4 gol dari rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen yang masih dipegang legenda Jerman sekaligus mantan penyerang Lazio, Miroslav Klose, dengan 16 golnya. Ya, tak hanya itu teman berdua, Mbappe berpeluang mengejar 2 catatan penting lainnya bersama timnas Prancis. Ya, ia masih memburu rekor Oliver Giroud ya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Los Blues. Ya, selain itu juga teman berdua, Mbappe ini ya berkesempatan melampaui torehan Jess Fortin ya sebagai pemain Prancis dengan jumlah gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia. Ya, jika mampu mewujudkan target-target tersebut nih teman berdua, musim panas tahun ini berpotensi menjadi satu di antara periode paling bersejarah dalam perjalanan karir sang bintang Real Madrid ini ya, Kylian Mbappe.

Oke, teman berdua, kita beri sejenak dulu ya. Kayaknya di luar ini udah pada hujan. Oke, teman berdua yang udah pada di jalan atau yang sedang mengendara dengan motor untuk cari tempat untuk menepi ya, teman berdua, di depan ruko, tapi ingat, jangan pernah menepi di hati yang salah.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Rara anaknya Bu Rati kok bisa sih tiba-tiba beli kulkas, mobil, rumah. Padahal dia kan nganggur di rumah gak kerja. Jangan-jangan dia punya pesugihan ya.
1: Ibu, Rara itu kerja, tapi emang kerjanya online, jadi bisa dilakuin di mana aja termasuk di rumah.
0: Emang bisa, Cak, kerja tapi nggak ke kantor?
1: Bisa lah, Bu. Caca kemarin juga diajarin Rara kok biar bisa kerja online kayak dia.
2: Berarti dugaan Ibu salah ya, Cak? Nanti kalau ketemu Rara, Ibu mau minta maaf deh sama dia.
3: Jangan berprasangka buruk, karena belum tentu yang kamu lihat sesuai dengan dugaanmu. Tuduhan yang salah berarti fitnah, karena fitnah berawal dari menduga-duga. Jadi, jangan berpikir negatif dan menuduh jika belum pasti kebenarannya. Lebih baik berpikir dulu sebelum mengucapkan apapun, karena ucapan yang keluar dari mulut tidak bisa ditarik kembali.
4: Mary, itu distro baru kah?
5: Iya, Le. Kayaknya keren-keren. Mari, tuh masuk lihat-lihat, ayo.
1: Boleh. Tapi betul lihat-lihat saja. Saya lagi menabung, jadi. Leo. Ku ambil baju banyak sampai. Minggu kemarin baru belanja, sekarang su belanja lagi. Terlalu boros sampai.
5: Aha, terapa-apa, Mary. Baju ini keren-keren sekali, Ale. Rugi kalau tra beli.
1: Yang rugi itu kalau kau tra menabung dari sekarang. Kalau kau menabung dari sekarang, itu artinya kau semulai berinvestasi untuk kau pun masa tua nanti. Ingat, roda itu berputar, Leo. Tra selamanya tong di atas terus. Anak muda adalah harapan bangsa. Investor muda adalah penyelamat bangsa.

Oke, teman berdua. Oke, selamat malam nih untuk kalian yang masih stay tune with Kak Ocha di Jaga Malam Jengkel Lo Malam-Malam. Oke, teman berdua, kali ini info terakhir nih dari Piala Dunia di malam hari ini, karena kita udah berada di jam 10.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan kali ini teman berdua, kapten timnas Inggris yaitu Harry Kane yang memberikan sinyal positif menjelang Piala Dunia 2026 ini. Gol yang dicetak Harry Kane saat mengalahkan Selandia Baru ya, menunjukkan bahwa dirinya siap menghadapi turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski masih ada sejumlah tanda tanya nih mengenai performa keseluruhan skuad racikan Thomas Tuchel ini. Ya, Inggris saat ini ya berada di Amerika Utara untuk menjalani pemusatan latihan sebelum memulai kiprah di Piala Dunia 2026. Ya, laga pertama grup D melawan Kroasia akan dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni. Ya, sementara pertandingan uji coba kontra Selandia Baru dan Costa Rica yang disiapkan sebagai bagian dari pematangan tim ini. Pada laga melawan Selandia Baru nih teman pro 2 kemarin, subuh ya Detroit Lions ini ya menang tipis 1-0 ya, meski sempat kesulitan menemukan ritme permainan sejak menit awal nih teman pro 2, tetapi Inggris ini mampu menutup babak pertama dengan keunggulan berkat gol Harry Kane. Ya, sebelum pertandingan nih teman pro 2, muncul kekhawatiran mengenai kemampuan Inggris beradaptasi dengan suhu tinggi di Amerika Utara. Namun, aksi Harry Kane membuktikan bahwa kondisi cuaca tidak mengurangi ketajamannya di depan gawang ya teman berdua. Penyerang Bayern Munchen itu bergerak cepat mencari ruang sebelum menyambut umpan silang Despensi. Ya, Harry Kane kemudian menanduk bola ke pojok kanan gawang dan menghasilkan satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Ya, penyelesaian akhir yang persisi ya itu menunjukkan naluri percetak gol yang tetap terjaga. Ya, meski harus bermain dengan temperatur yang jauh lebih panas ya dibandingkan yang biasanya ia temui di Eropa. Terlepas dari hasil positif nih teman pro 2, penampilan Inggris belum bisa ya disebut untuk memuaskan. Sepanjang babak pertama pertandingan berjalan datar, Inggris hanya menciptakan satu peluang emas. Ya, meski begitu teman pro 2, lambatnya tempo permainan bisa dimaklumi ya, karena suhu di Stadion Raymond James ini sempat menyentuh 33 derajat Celcius ya teman pro 2. Dan kemenangan atas Selandia Baru memperpanjang catatan impresif lini pertahanan Inggris dalam 15 pertandingan terakhir. Ya, mereka ya mencatat 12 clean sheet dan memenangi 12 laga. Ya, kendati statistik tersebut terlihat menjanjikan, ya masih sulit memastikan apakah performa itu akan berlanjut di Piala Dunia 2026. Ada satu fakta yang bisa menjadi perhatian para pendukung Inggris. Ya, dalam periode 15 pertandingan tersebut nih teman pro 2, 3 tim yang gagal mereka kalahkan semuanya berasal dari jajaran 20 peringkat FIFA. Inggris memang bergabung dalam grup yang relatif menguntungkan nih teman pro 2. Namun, jika ingin mengukir sejarah di Piala Dunia 2026 ini, mereka harus membuktikan mampu mengatasi tim-tim elit dunia ketika fase gugur tiba. Susunan pemain yang diturunkan pelatihnya yaitu Tuchel saat menghadapi Selandia Baru juga diperkirakan tidak akan menjadi pilihan utama ketika Inggris menjalani laga-laga penting di fase grupnya. Ya, akan cukup ya mengejutkan apabila Tuchel tetap memainkan Harry Kane dan Oli Watkins ya secara bersamaan di lini depan didampingi oleh Marcus Rashford serta Morgan Rogers. Ya, untuk pertandingan yang lebih menentukan ada Jude Bellingham yang diperkirakan akan mengisi peran gelandang serang di belakang Harry Kane. Ya, sementara Anthony Gordon berpeluang menggantikan Rashford di susunan starter.
Di sektor pertahanan nih teman Pro 2 ada Jarel Kwanza yang dipercaya menempati posisi bek kanan saat melawan Selandia Baru. Namun teman Pro 2, Ricky James ya yang diperkirakan akan menjadi pilihan utama ketika Inggris memasuki pertandingan yang lebih berat. Teman Pro 2, kita lihat juga nih di lini tengah ya, perubahan juga mungkin akan terjadi di lini tengah ya. Ada Elliot Anderson yang masuk setelah jeda babak pertama ya, sedangkan Declan Rice ya tidak dimainkan sama sekali ya teman Pro 2. Dan keduanya diprediksi akan mendapat tempat di tim utama ya, menggantikan Jordan Henderson dan Kobbie Mainoo. Nah teman Pro 2, dengan Piala Dunia yang makin dekat ini, kemenangan atas Selandia Baru memang memberikan kabar baik bagi Inggris ya, terutama karena Harry Kane kembali menunjukkan ketajamannya pada timnasnya ya. Akan tetapi nih teman Pro 2, performa tim secara keseluruhan masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pelatih mereka yaitu Tuchel sebelum menghadapi ujian sesungguhnya di turnamen nanti ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu dia info terakhir ya dari Timnas Inggris. Untuk para pendengar Pro 2 dimanapun kalian berada yang mendukung Timnas Inggris, ini spesial informasi buat Cam. Karena Timnas Inggris, kaptennya Harry Kane memberi sinyal positif menjelang Piala Dunia dan ia bermain dengan penuh energi dan juga epic nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.
1: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
2: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
1: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
3: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Dawson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri, tidak peduli permukaan apapun. Selama 1 menit, jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

0: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
1: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
0: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
2: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Davson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% Salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri. Tidak peduli permukaan apapun, selama 1 menit jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Kau bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ayo teman Pro 2, gak terasa ya kebersamaan kita telah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Terima kasih nih untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada yang telah meluangkan waktu untuk tetap bersama kami. Menemani setiap lagu, informasi dan juga obrol ringan dan cerita yang hadir sepanjang siang, sepanjang hari ini ya teman Pro 2. Semoga apa yang kami sajikan dapat memberikan manfaat, inspirasi serta menjadi teman yang menyenangkan dalam aktivitas Anda hari ini teman Pro 2. Saya Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan ya, dan ingat jangan begadang ya kalau gak penting-penting amat. Ayo teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu di jam seperti biasa pada buka siaran kita pada esok hari ya teman Pro 2. Dan di frekuensi yang sama 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Selamat malam, selamat beristirahat. God bless you. Bye-bye.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Madua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Senin 8 Juni 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2. Thank you.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema video kajian kali ini adalah dunia bagaikan air. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya. Dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan. Dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara. Bahkan sampai memutuskan silaturahim. Bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Kama'in anzalnahu minas sama. Dan buatlah perumpamaan untuk mereka. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, لأن الماء لا يستقر في موضع كذلك الدنيا لا تبقى على حال واحدة. Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia. Tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan. Kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia. Tidak ada satu keadaan. Tilkal ayyamu nudawinuha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah, dan semisalnya. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia. Yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua. وَلِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى وَلَا تَبْقَى. Karena air akan bergerak dan akan habis. Air yang seperti ini kalau didiamkan, dia akan menguap. Habis. Begitulah dunia. Yakini baik-baik. Dunia yang Anda perjuangkan sekarang, bahkan sampai keluar keringat, menerjang hujan, kemudian menahan panas, bahwa dia akan habis. Dia akan fana, habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia bawa gigi emas palsu, gigi tersebut harus dicabut. Tidak boleh dibawa mati. Saking hinanya dunia. Tidak boleh dibawa mati. Dia akan habis. Yang ketiga. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ وَلَا يَبْتَلْ وَكَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْ فِتْنَتِهَا وَآفَتِهَا. Karena air maksud saya, tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya. Ini kolam ini, tidak akan pernah orang sanggup masuk ke dalamnya dan tidak basah. Gak akan bisa, pasti basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya.
dan terperosok ke dalamnya. Allah berfirman sudah itu. Innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya jenis manusia siapapun dia. Dan subhanallah, semakin orang tua umurnya, semakin kerakusannya terhadap harta semakin tinggi. Hadis riwayat Muslim. Yuhramu bunu Adam wa yashibbu minhu thnan. Anak manusia mungkin bisa tua, tetapi semakin tua, semakin menjadi-jadi di dalam dirinya dua hal. Al-hirsu 'alal mal wal-hirsu 'alal 'umr. Rakus terhadap harta dan rakus untuk umur panjang. Yang keempat, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, "Wa annal ma'a idza kana biqadri kana nafi'an mumbita, wa idza jawaza al-miqdara kana dharran muhlika." وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. Ketahuilah bahwasanya air jika sesuai dengan porsinya dia akan manfaat, menumbuhkan tumbuhan, menghijaukan tanaman, manfaat. Tetapi jika lebih dari kadarnya maka dia akan menjadi banjir, air bah yang membahayakan. Begitulah dunia. Ketika dia digunakan sesuai dengan manfaatnya secara proporsional, maka dia akan mendatangkan sangat-sangat manfaat. Makan, minum misalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbul adamiyyu qaimatun yuqimna sulbahu." Cukup anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. "Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fal thuluthun lit'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun linafs." Maka sepertiga untuk makan, kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkannya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Dan subhanallah, hadis ini diakhiri dengan perkataan yang sangat menarik, yang memberikan pelajaran kepada siapapun manusia, agar mengetahui hakikat dunia. Rasulullah SAW mengatakan, "Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Ingat, wahai anak manusia, ketika Anda dikuburkan dalam kubur Anda, tidak ada yang mengisi mulut Anda kecuali tanah. Maka demikianlah perumpamaan dunia yang diumpamakan oleh Allah dengan air yang turun dari air hujan yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim lebih mengenal hakikat dunia. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada seorang pun manusia lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun, lembut kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kau mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo. Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, dibawa tangan dinginnya Pedro Leitão Brito yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026 adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

Okay, teman peradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Peradua FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat pagi nih untuk teman peradua dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu teman peradua di pagi hari ini. Saya berharap sekali teman peradua kalian semua bangun dalam keadaan yang segar bugar, dalam keadaan yang semangat, dan juga kondisi tubuh yang sehat ya teman peradua. Dan buat kamu teman peradua yang di hari ini mungkin lagi gak enak badan atau lagi sakit, saya doakan semoga lekas sembuh. Jangan lupa apa? Jangan lupa makan, istirahat yang cukup juga teman peradua. Dan jangan lupa juga untuk menerapkan mindset saya harus bahagia, saya harus kaya raya gitu ya. Mindsetnya yang baik-baik aja teman peradua. Oke, di pagi hari ini teman peradua kamu ditemenin sama Karida untuk edisi Senin ya, 8 Juni 2026. Gak terasa kita sudah berada di hari Senin lagi. Padahal baru kemarin Sabtu, baru kemarin aja hari Minggu, udah Senin lagi. Aduh. Ketemu lagi deh sama hari yang kayaknya paling dibenci nih sama banyak orang gitu ya. Kenapa sih kalian benci sama hari Senin? Padahal kalau menurut saya semua hari sama saja sih teman peradua. Ya iyalah Karida, kalian kan gak ada libur. Kita mau tanggal merah, tanggal hitam, semuanya tuh hitam aja gitu teman peradua. Seperti biasa teman peradua, pagi-pagi Karida akan menghadirkan sajian informasi menarik nih untuk menemani pagi harinya kamu. Biar kamu gak kudet alias kurang update teman peradua. Pagi-pagi diawali dengan sarapan ya teman peradua. Selain sarapan yang sehat, kamu juga harus banget mengawali pagi hari kamu dengan mengucap syukur teman peradua. Bersyukur karena kamu masih bisa bangun di pagi hari ini. Bersyukur karena kamu masih bisa melihat orang-orang yang kamu sayangi. Dan bersyukur untuk masih banyak hal-hal baik lainnya teman peradua. Meskipun kemarin kamu lagi stres-stresnya, tapi kalau kamu udah bangun di keesokan paginya teman peradua, jangan lupa untuk bersyukur. Oke, ngomongin soal stres teman peradua, kalian kalau stres biasanya ngapain sih? Jangan bilang kalian mabuk-mabukan ya teman peradua, gak boleh, no ya guys ya. Tapi teman peradua, saya mengetahui ya, yang saya lihat dari kacamata saya, aduh kacamata enggak tuh. Oke, yang saya lihat teman peradua, banyak nih orang yang sering banget menggigit kukunya. Dimana mereka tuh kalau gigit kuku katanya, aduh lagi banyak pikiran nih, lagi banyak tekanan atau lagi stres gitu ya teman peradua. Tapi teman peradua, dalam dunia medis sendiri kebiasaan menggigit kuku dikenal dengan istilah onikopagia, yaitu perilaku menggigit atau mengunyah kuku secara berulang tanpa disadari teman peradua. Bisa sadar, bisa enggak sih sebenarnya ya? Nah teman peradua, kebiasaan menggigit kuku ini bisa dibilang cukup sering terjadi karena kebiasaan sepele atau sebagai tanda tuh seseorang tuh sedang mengalami kegugupan. Padahal ya teman peradua, kondisi ini tuh berkaitan sekali dengan kondisi psikologis atau kepribadian tertentu. Nah teman peradua, seperti apa sih kepribadian orang yang suka menggigit kuku? Kepribadian yang pertama teman peradua, mereka tuh katanya cenderung perfeksionis. Dimana beberapa penelitian menunjukkan teman peradua bahwa seseorang yang sering banget nih menggigit kuku ini memiliki sifat perfeksionis, dimana mereka biasanya ingin segala sesuatunya tuh berjalan dengan sesuai rencana dan mudah merasa frustasi ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Orang dengan tipe ini juga cenderung sulit santai ya teman peradua, dimana mereka tuh ingin selalu produktif, cepat menyelesaikan pekerjaan, dan tidak nyaman nih ketika merasa bosan atau tidak melakukan apa-apa.
karena sifat cenderung perfeksionis itulah teman pro 2 yang membuat mereka tuh mudah cemas dan juga overthinking ya. Karena menggigit kuku ini kan sering dikaitkan dengan rasa cemas teman pro 2. Banyak orang yang melakukannya saat gugup, saat stres atau saat sedang memikirkan sesuatu secara berlebihan. Kebiasaan ini teman pro 2 bisa lah memberi efek menenangkan sementara pada pikiran kamu. Jadi teman pro 2, oleh karenanya seseorang mungkin tanpa sadar ya sudah menggigit kuku saat menghadapi tekanan pekerjaan, masalah pribadi atau situasi yang membuat tidak nyaman teman pro 2. Mereka juga bisa dibilang sulit nih teman pro 2 untuk mengendalikan kebiasaan mereka, karena sebagian orang yang menggigit kuku tanpa sadar, misalnya saat menonton, belajar atau fokus mengerjakan sesuatu, kebiasaan itu termasuk body focus repetitive behavior atau perilaku berulang yang dilakukan pada tubuh sendiri teman pro 2, seperti mencabut rambut atau menggigit bibir. Walaupun terlihat sederhana teman pro 2, menghentikan kebiasaan ini tidak selalu mudah. Banyak orang merasa ingin berhenti tapi kembali melakukannya saat stres atau bosan. Kalau pengen berhenti bisa gak ini? Nah teman pro 2, jika kalian menggigit kuku dan kalian lakukan secara terus menerus, kebiasaan ini menyebabkan kuku kalian tuh rusak, kulit di sekitar jari terluka hingga infeksi ya akibat bakteri yang masuk melalui tangan. Selain itu teman pro 2, sebagian orang juga merasa malu nih dengan kondisi kukunya sehingga mempengaruhi rasa percaya diri. Dalam kasus yang lebih berat teman pro 2, kebiasaan ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, hubungan sosial, bahkan merasa minder atau terus mendapatkan komentar dari orang sekitar. Jadi teman pro 2, penting ya untuk mengetahui kepribadian orang yang menggigit kuku. Namun yang tidak kalah penting adalah mengurangi kebiasaan ini teman pro 2. Bisa kok dilakukan secara bertahap teman pro 2. Beberapa cara yang bisa kamu coba antara lain adalah menjaga kuku kamu tetap pendek menggunakan kuteks khusus dengan rasa pahit, mencari aktivitas pengganti saat stres, dan belajar mengelola emosi dengan sangat baik. Oke, itu dia teman pro 2, beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan kebiasaan menggigit kuku ya. Oke, selamat pagi untuk teman pro 2. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Kita break dulu ya. Stay tune on Produce. Teman terbaik kamu.

0: koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Di, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No, no, no, no.
1: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
1: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
3: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.
0: Pagi-pagi kayak gini, enaknya dengerin 101,5 Pro 2 FM Serui, suara kreativitas.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, terlepas dari seberapa besar kecintaan seseorang pada pekerjaannya, ia sangat mungkin bersedih ya saat hari Minggu tiba karena akhir pekan akan segera berakhir, teman Pradua. Kondisi inilah yang sering disebut dengan Sunday Scares atau Sunday Blues, teman Pradua. Ini sering disertai dengan rasa gelisah ketika membayangkan, aduh besok udah hari Senin lagi, aduh besok kerjaan numpuk lagi, waduh ini nih teman Pradua. Nah teman Pradua, kecemasan menjelang awal pekan ini merupakan pikiran negatif mengenai hari-hari mendatang. Meskipun istilah kecemasan dan kesedihan kerap digunakan bergantian, namun keduanya ini memiliki fokus yang sangat tipis, teman Pradua. Fenomena ini bisa mempengaruhi siapa saja, di mana bagi individu dengan gangguan klinis, Manly mencatat, teman Pradua, bahwa mereka mungkin merasakan kecemasan hari Minggu secara berlebih atau intens, yang lebih sering terjadi, teman Pradua, karena dampak berkelanjutan dari masalah kesehatan mental, teman Pradua.

Teman berdua, psikiater dan juga kepala petugas medis Yayasan Jet Laura Erickson ini menekankan perasaan ini tuh bisa muncul sebelum aktivitas apapun. Dia juga menyebutkan teman berdua, frekuensinya juga berbeda-beda ya pada setiap orang, di mana perasaan cemas ini hanya mungkin terjadi sesekali saja teman berdua. Tapi kenapa sih perasaan cemas ini seringkali muncul teman berdua? Pertanyaan yang bagus. Respon ketakutan ini umumnya dipicu karena keharusan kembali beraktivitas teman berdua. Hal tersebut seringkali terjadi teman berdua dan juga berakar pada keinginan alami manusia untuk menikmati ritme akhir pekan yang santai. Selain itu teman berdua, skenario terburuk di kepala juga bisa loh memperparah keadaan yang satu ini. Seseorang jauh lebih mungkin mengalami kecemasan hari Minggu jika mereka berpikir bahwa akhir pekan akan datang bakal segera menegangkan dan juga mengerikan teman berdua. Hal berbeda bakalan terjadi juga teman berdua ketika mereka berpikir lebih positif ya, seperti saya punya banyak hal nih yang harus saya lakukan di minggu ini, tapi saya akan baik-baik saja. Nah itulah pentingnya mindset ya teman berdua. Teman berdua, adalah beberapa metode yang metode untuk menangani perasaan tidak nyaman ini. Di mana yang pertama, kamu harus banget nih mencari tahu penyebab utamanya agar kamu bisa mencari jalan keluarnya. Langkah kedua teman berdua, kamu juga harus menyadari kalau emosi kamu tanpa menghakimi diri kamu sendiri. Kamu juga harus memperhatikan ya, apakah kamu merasa sedih, apakah kamu merasa takut, khawatir, marah, atau mudah tersinggung teman berdua. Selanjutnya teman berdua, rencanakanlah waktu istirahat yang tenang. Pusatkan kembali pikiran kamu secara sengaja pada tindakan yang positif seperti membuat kue, berolahraga, atau mungkin berhubungan dengan teman-teman berdua. Terakhir teman berdua, kamu juga bisa membuat rutinitas transaksi relaksasi kamu ya teman berdua. Jadi ini akan membuat pikiran kamu terasa lebih santai. Nah teman berdua, itu dia fenomena Sunday Blues ya, yang seringkali menghantui kita teman berdua. Ada yang sama gak sih seringkali mengalami yang satu ini? Mungkin banyak kali ya, saya juga kadang merasa seperti itu ya teman berdua. Ketika, kalau saya sih sebenarnya, kan saya masuknya setiap hari ya teman berdua, mau hari libur, hari kerja, tetap kerja gitu ya. Tapi bedanya kalau di hari libur, teman-teman di depan libur. Jadi saya sendirian aja gitu sama teman pro satu gitu ya di studio. Jadi kayak terasanya tuh kayak lebih relax aja tanpa bertemu banyak orang. Soalnya energi saya cepat terkuras nih teman berdua ketika ketemu orang-orang banyak gitu. Jadi saya juga sering kali kok mengalami Sunday Blues yang satu ini teman berdua. Oke, selamat pagi untuk teman berdua. Jangan lupa untuk menyiapkan sepiring sarapan kamu. Sarapan ya teman berdua, biar senantiasa kuat, biar senantiasa sehat, biar senantiasa semangat juga. Kita break dulu kali ya sejenak, jangan kemana-mana. Tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke, sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan, Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya, Ita. Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: Berapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa.
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retakkah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miringkah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Prodo FM Serui, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Karida di sini, teman Prodo. Nah, kalian ngerasa gak sih teman Prodo kalau sekarang semuanya tuh kayaknya serba mahal banget? Kalau dulu kita 50.000 kita bisa dapat mie, dapat telur, dapat minyak goreng, bahkan bisa dapat beras. Kalau sekarang 50.000 tuh kayaknya cuma dapat berasnya aja enggak sih? Aduh, aduh teman Prodo. Kayaknya harus banget ya teman Prodo punya usaha lain gitu ya, biar kita tidak hanya mengandalkan gaji ini aja gitu. Ngomongin soal harga yang meningkat teman Prodo, Kepala Bepom Taruna Ikrar menyatakan terdapat kecenderungan peningkatan harga obat loh seiring dengan berbagai tekanan ekonomi global. Ia mengatakan kondisi tersebut tidak terhindarkan mengingat struktur biaya bahan baku farmasi yang masih bergantung tinggi teman Prodo. Taruna menjelaskan bahan baku obat kimia sebagian besar berasal dari industri petrokimia global. Lebih dari 30% bahan baku terkait ya dengan produk petrokimia di pasar internasional teman Prodo. Teman Prodo yang menambahkan komoditas petrokimia termasuk bensin umumnya dibeli menggunakan mata uang dolar dalam berbagai transaksi perdagangan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi biaya yang harus ditanggung teman Prodo oleh industri farmasi nasional dalam menjalankan kegiatan produksinya. Namun teman Prodo Taruna mengatakan industri farmasi perlu bertahan ya sehingga memungkinkan, maksud Karida, kemungkinan melakukan penyesuaian harga secara terbatas. Namun pemerintah juga berharap teman Prodo kenaikan yang terjadi ini tidak terlalu tinggi nih bagi masyarakat pada kondisi ekonomi saat ini. Nah teman Prodo, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan ya termasuk perubahan kemasan serta penggantian sumber pasokan dari negara lain yang memungkinkan. Ia yakin teman Prodo bahwa dengan langkah tersebut dapat menstabilkan harga obat agar kenaikannya tuh tidak ekstrim-ekstrim banget lah ya bagi masyarakat teman Prodo. Tuh kan apa saya bilang, harga obat aja naik teman Prodo. Aduh gimana nih? Oke teman Prodo, semoga saja kondisi ekonomi global ini cepat stabil ya teman Prodo. Dan bisa gak sih kita kembali ke beberapa tahun lalu aja di mana 50.000 tuh terasa berharga banget. Sekarang 50-100.000 tuh kayaknya kalau di Papua ya terkhususnya teman Prodo, kayak berasanya tuh cuma 1.000 aja. Aduh nangis banget. Oke, teman Prodo, kita kayaknya bakalan break dulu ya sejenak teman Prodo. Sembari menemani kamu yang mungkin lagi siap-siap teman Prodo, atau menemani kamu yang lagi di jalan mau ke tempat kerja, mau antar anak sekolah gitu ya. Hati-hati di jalan buat semuanya. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapi atribut kendaraan kamu teman Prodo. Jangan sampai nanti kamu dapat tilang lagi sama bapak-bapak polisi dorang gitu ya. Oke, kata kakak Edi Purnomo dari lantas teman Prodo, katanya sih jatuh di aspal itu tidak seindah jatuh cinta. Jadi jangan lupa untuk pakai helm kamu. Oke, kita akan break dulu teman Prodo sejenak. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetapkan kebersamaan kamu ya hanya di Prodo FM Serui, teman terbaik kamu.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kenapa bendera kita merah putih? Meskipun selalu kita hormatin tiap hari Senin pas upacara dengan mate ngantuk, masa sih kita nggak pernah bertanya, kenapa bendera Indonesia itu merah putih? Kenapa nggak merah hijau? Asal-muasal warna merah putih bisa dikatakan datang dari zaman Kerajaan Majapahit. Warna panji yang mereka gunakan kala itu memiliki warna yang sangat mirip dengan bendera Indonesia. Meskipun kelihatannya juga sedikit mirip dengan bendera Amerika ya. Tapi apapun itu, warna merah putih ini ternyata sudah digunakan setua-tuanya sejak abad ke-13 dan kemudian kerap digunakan oleh beberapa kerajaan lain semenjak itu. Kemudian baru pada abad ke-19, pangeran siapa lagi kalau bukan Pangeran Diponegoro, yang zaman dulu mukanya sering banget muncul di duit seribuan yang biasa digunain anak kecil buat jajan, menggunakan panji merah putih untuk melawan Londo atau penjajah pada Perang Jawa, sebelum bendera merah putih luas digunakan. Jadi ya, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu hipster dalam urusan ini. Lalu pada abad ke-20, bendera merah putih ramai digunakan oleh para nasionalis dan kaum pemuda sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda. Bahkan, ada satu teori yang bilang bahwa bendera merah putih kita ini asal-usulnya datang dari bendera Belanda yang dirobek bawahnya. Warna biru dalam bendera Belanda dianggap sebagai simbol dari orang-orang berdarah biru yang artinya para aristokrat Belanda. Sebagai bentuk perlawanan, para pejuang kita merobek bagian biru sebagai simbol Indonesia merdeka dari jajahan Belanda. Seperti yang terjadi pada insiden Hotel Yamato pada 18 November 1945 yang kemudian menjadi cikal bakal pertempuran besar Surabaya. Tapi seriusnya, kita semua pasti udah diajarin dan tahu arti merah putih itu berani dan suci. Tapi ternyata warna merah putih ini disebut juga berasal dari warna merah gula Jawa yang dari namanya sih merah tapi sebenarnya warna aslinya kecoklatan dan putih nasi. Yang dimana kedua bahan ini adalah bahan utama masakan Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Kemudian mungkin inilah kenapa alasan orang Indonesia sangat sekali doyan makan, karena asal warna benderanya aja gak jauh-jauh dari tema makanan. Jadi, sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Ayo kita sama-sama merayakannya dengan semakin cinta sama negara kita yang indah ini, apalagi dengan sejarahnya dan makanan yang mengagumkan. Dan terakhir, jangan lupa untuk berpartisipasi lomba makan kerupuk pada saat 17-an nanti. Terima kasih.

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
1: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
2: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
1: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
2: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh, karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
1: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, dibawa tangan dinginnya Pedro Leitão Brito yang lebih dikenal dengan julukan Bubista. Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026 adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Karida di sini, teman Pradua, dan mengucapkan selamat pagi nih untuk teman Pradua yang sedari tadi sudah monitor Pradua FM Serui. Juga selamat pagi untuk teman Pradua

0: yang katanya aduh Belanda nanti akan pulang duluan, atau katanya Brazil nih teman Pradua. Kalau kamu gimana nih menanggapi hal tersebut? Ingat ya teman Pradua, baku ganggu boleh, tapi ingat jangan berlebihan karena kita semua adalah saudara. Ngomongin soal Piala Dunia teman Pradua, di tahun 2026 ini Piala Dunia kali ini tuh tidak hanya menghadirkan format turnamen yang lebih besar, tapi juga memperkenalkan bola resmi baru loh, bernama Trionda. Bola produksi Adidas ini dirancang khusus untuk mencerminkan persatuan tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, juga Meksiko, teman Pradua. Nama Trionda sendiri memiliki makna simbolis, teman Pradua, yakni kata tri merujuk pada tiga negara penyelenggara, sementara onda ini berasal dari bahasa Spanyol yang berarti gelombang, teman Pradua. Jadi kalau kita satuin, Trionda tuh artinya tiga gelombang ya Karida. Iya bener banget teman Pradua. Ini sendiri merupakan sebuah metafora untuk kolaborasi tiga negara yang untuk pertama kalinya nih menjadi tuan rumah Piala Dunia secara bersamaan. Teman Pradua, kalau kita lihat dari sisi visualnya, bola Trionda ini tampil dengan dasar warna putih yang dipadukan dengan aksen merah, aksen hijau, dan aksen biru. Ketika warna tersebut diambil dari identitas warna masing-masing negara tuan rumah, teman Pradua, di setiap panel bola juga terdapat pola grafis dinamis yang terinspirasi dari budaya dan simbol negara penyelenggara. Ada juga ikon daun maple yang mewakili Kanada, sementara gambar elang melambangkan Meksiko, ada juga bintang yang merepresentasikan Amerika Serikat. Sentuhan warna emas juga jangan kalian lewatkan. Ini juga disematkan ya sebagai penghormatan terhadap trofi Piala Dunia, teman Pradua. Konstruksi bola ini juga menggunakan 4 panel utama dengan bentuk geometris yang mengalir seperti gelombang. Nah, kalau kita satukan panel-panel tersebut, teman Pradua, terbentuklah pola segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Eits, selain desain simbolisnya, teman Pradua, Trionda ini juga membawa inovasi teknologi loh. Di mana struktur 4 panelnya dilengkapi dengan jahitan lebih dalam sehingga menciptakan stabilitas aerodinamika yang lebih baik saat bola melayang di udara. Permukaan bola juga memiliki tekstur timbul yang membantu meningkatkan kontrol dan juga grip, terutama ketika dimainkan dalam kondisi basah atau gelap, teman Pradua. Kamu kira teknologinya sampai di situ saja? Enggak, teman Pradua. Nah, teknologi lain juga kembali digunakan dalam Connect Ball Technology. Di dalam bola terdapat sensor gerak berfrekuensi 500 Hz yang mampu merekam pergelakan bola secara detail. Data tersebut dikirim secara real time ke sistem video assistant referee, teman Pradua, atau VAR untuk membantu wasit mengambil keputusan penting nih, termasuk situasi offside. Teman Pradua, FYI, Adidas ini sudah mulai menjual bola resmi Trionda sejak 2 Oktober 2025 dengan harga sekitar $170 Amerika Serikat atau kalau dirupiahin sekitar 2 jutaan, teman Pradua. Kehadirannya juga tidak hanya menjadi pelengkap pertandingan, tapi juga koleksi bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan filosofi desain, identitas tiga negara, serta teknologi terbaru, Trionda ini bisa dibilang menjadi simbol baru ya, yang akan menemani pertandingan di panggung Piala Dunia 2026. Alright guys, itu dia teman Pradua. Bola Trionda ya, merupakan bola resmi Piala Dunia 2026 yang bisa dibilang syarat sekali akan makna, teman Pradua. Oke, kalau tadi kita udah membahas mengenai Piala Dunia, gimana kalau kita dengar satu tembang resmi, teman Pradua, dari FIFA dengan Dai Dai dari Shakira dan juga Burna Boy. Jangan kemana-mana, stay tune ya on Produce Rui, teman terbaik kamu.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, tak banyak yang tahu setiap tanggal 17 Juni diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional. Meski tak banyak yang tahu, peringatan ini dicanangkan adalah untuk mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang bergantung pada fungsi dari dermaga atau pelabuhan. Dermaga adalah tempat kapal dapat berlabuh atau bersandar untuk melakukan bongkar muat barang, baik untuk kepentingan ekspor maupun impor. Di dermaga pelabuhan, kapal akan melakukan bongkar muat barang maupun penumpang, baik untuk keperluan ekspor barang maupun impor barang. Jenis dari dermaga itu sendiri diantaranya pelabuhan laut, pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan pengumpan regional. Sementara di dalam masing-masing pelabuhan terdapat otoritas pelabuhan atau port authority, yaitu lembaga pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan secara komersial.
2: Hai, saya nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap

Aduh, vibes-nya jadi terasa banget ya Piala Dunianya, teman Pro 2, euforianya juga semakin terasa nih. Siapa nih yang tidak sabar untuk menunggu kemenangan dari negara kalian, teman Pro 2? BTW di Piala Dunia tahun ini atau di kali ini, teman Pro 2, kalian menjagokan negara mana nih? Brazil disuruh cukup banyak ya, Belanda juga cukup banyak, Jerman juga gak kalah. Karena saya juga fans di Jerman nih, teman Pro 2. Ada yang mau taruhan? Jangan ya, jangan teman Pro 2. Aku cuma bercanda. Teman Pro 2, ngomongin soal Piala Dunia 2026, ini akan menjadi salah satu ajang sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, dengan total 48 tim peserta, teman Pro 2. Selain pertandingan yang dipastikan meriah, perhatian juga tertuju ya teman Pro 2 pada stadion-stadion megah yang menjadi lokasi pertandingan. Amerika Serikat ini menjadi negara dengan jumlah stadion terbanyak nih teman Pro 2 untuk turnamen kali ini. Dari kota besar seperti Los Angeles hingga New Jersey, di mana setiap stadion mereka tuh menawarkan pengalaman yang berbeda ya, dengan desain futuritis, kapasitas besar, dan juga atmosfer yang luar biasa. Beberapa di antaranya bahkan sudah dikenal loh sebagai ikon arsitektur modern, teman Pro 2. Salah satu yang terkenal adalah MetLife Stadium atau New York Jersey Stadium, teman Pro 2. Terletak di East Rutherford, New Jersey, stadion ini tuh menjadi salah satu venue paling penting di Piala Dunia 2026 karena dijadwalkan akan menjadi lokasi partai final. Kapasitasnya juga sangat besar, teman Pro 2, dan membuat stadion ini tuh menjadi begitu megah, apalagi dengan area tribun yang luas dan tata pencahayaan modern yang memberi suasana dramatis saat malam hari, teman Pro 2.

Nah, teman Pro 2, MetLife Stadium atau New York Jersey Stadium ini juga berada ya dekat dengan New York City, sehingga suasana wisata ini terasa sangat redup. Kawasan sekitarnya juga dipenuhi dengan hiburan, teman Pro 2, ada juga pusat perbelanjaan hingga panorama kota metropolitan yang ikonik. Kombinasi antara atmosfer sepak bola dunia juga energi khas New York membuat stadion ini menjadi salah satu destinasi paling menarik nih selama turnamen berlangsung. Next one Pro 2 ada AT&T Stadium atau Dallas Stadium nih teman Pro 2. AT&T Stadium ini berada di Arlington, Texas. Terkenal karena ukurannya yang sangat besar dan interiornya yang mewah teman Pro 2. Stadion ini memiliki kapasitas puluhan ribu penonton serta layar raksasa yang menggantung di tengah arena sehingga menciptakan pengalaman menonton yang sangat spektakuler. Nuansa Texas yang khas juga memberi pengalaman berbeda dibanding stadion lain, teman Pro 2. Area sekitar stadion juga dipenuhi dengan atmosfer olahraga Amerika yang kuat dengan hiburan, restoran, dan pusat rekreasi besar. Stadion ini dijadwalkan menggelar banyak pertandingan penting, teman Pro 2, sehingga diperkirakan menjadi salah satu venue paling ramai selama Piala Dunia 2026. Next, teman Pro 2, ada SoFi Stadium atau Los Angeles Stadium, teman Pro 2, di mana SoFi Stadium ini berada di California ya, dikenal sebagai salah satu stadion paling futuristis di dunia. Bangunannya tuh memiliki desain dengan atap transparan raksasa serta layar videotron besar, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, tampilannya juga luar biasa dan interiornya juga Nah, ini juga membentang ya di atas stadion, teman Pro 2. Tampilannya tuh luar biasa dan interiornya tuh membuat venue ini terlihat seperti arena olahraga di masa depan. Kalau kamu lihat gambarnya tuh keren banget sih, teman Pro 2. Next, teman Pro 2, ada Mercedes-Benz Stadium atau Atlanta Stadium, teman Pro 2. Ini sendiri memiliki desain unik dengan atap berbentuk seperti kamera yang dapat terbuka dan juga tertutup. Arsitekturnya membuat stadion ini tuh sangat kelihatan modern sekali, sekaligus elegan, teman Pro 2. Dari luar saja tampilannya sudah langsung mencuri perhatian, apalagi dalamnya ya. Yang terakhir, teman Pro 2, ada Lumen Field atau Seattle Stadium, teman Pro 2. Lumen Field atau Seattle Stadium ini di Seattle menawarkan pengalaman yang berbeda nih, karena berada di kota dengan panorama yang indah. Stadion ini dikenal memiliki atmosfer penonton yang sangat meriah dengan suara supporter yang menggema di seluruh arena. Keunikan lainnya juga terletak pada lokasi Seattle, teman Pro 2, yang dekat dengan pegunungan dan perairan sehingga memberikan pemandangan kota yang menarik. Setelah pertandingan selesai, suasananya tuh akan kayak santai gitu loh, teman Pro 2. Di kawasan tepi laut, pasar terkenal, hingga kafenya tuh juga ada. Ih, keren banget ya. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tapi juga tentang pengalaman menjelajahi stadion-stadion megah dengan karakter yang khas di setiap kotanya. Dari kemewahan Los Angeles Stadium hingga atmosfer spektakuler dari New York Jersey Stadium, setiap venue ini bisa dibilang menawarkan daya tarik tersendiri ya, yang membuat perjalanan selama turnamen terasa semakin istimewa. Kalau kamu, stadion favorit kamu yang mana nih, teman Pro 2? Komen dong. Jangan kemana-mana, kita break sejenak. Stay tune ya on Pro 2 Seruwi, teman

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Okay, tuan berdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro2 FM Serui, teman terbaik kamu. Satu tembang teman Pro2 dari miliknya Lisa, Anita dan juga Rema dengan Ghost, teman Pro2 yang merupakan salah satu FIFA World Cup 2026 ya, sound resmi teman Pro2. Nah, ngomongin soal lagu ini tuh teman Pro2, lagu ini tuh kayaknya kemarin lagi menjadi sorotan sekali ya teman Pro2, karena lagu yang dibawakan bersama dengan Anita dan juga Rema ini merupakan bagian nih dari kampanye musik turnamen sepak bola terbesar dunia. Namun, alih-alih teman Pro2 menuai banyak pujian, lagu tersebut justru memicu kontroversi nih di kalangan penggemar musik dan juga sepak bola teman Pro2. Ada yang menilai teman Pro2, Girls ini memiliki nuansa musik yang meriah dan juga cocok untuk hiburan global. Namun teman Pro2 tidak sedikit juga yang mengkritik isi lagu tersebut karena dianggap kurang mencerminkan semangat persatuan, perjuangan juga solidaritas yang selama ini identik nih dengan Piala Dunia teman Pro2. Kalau menurut kamu lagu ini cocok apa enggak teman Pro2? Komen dong. Kita tinggalkan dulu teman Pro2, Lisa, Anita dan juga Rema dengan Goals-nya. Kita masih akan membahas nih mengenai euforia Piala Dunia teman Pro2, di mana FIFA dan juga IFAB ini resmi mengeluarkan peraturan terbaru loh yang akan berlaku di Piala Dunia 2026. International Football Association Board atau IFAB selaku badan pembuat regulasi dan aturan resmi sepak bola dunia ini menetapkan Laws of the Game atau aturan baru nih jelang pesta akbar sepak bola tengah tahun ini teman Pro2. Deretan peraturan itu tidak hanya dipraktekkan di Piala Dunia 2026, tapi juga bakal diimplementasikan nih pada ajang sepak bola lain mulai musim 2026-2027. Nah teman Pro2, berikut ini beberapa aturan baru ya di Piala Dunia 2026, diantaranya adalah menutup mulut. Pemain yang menutup mulut dengan tangan, lengan atau kaos dalam situasi konfrontasi ini nantinya akan menerima kartu merah teman Pro2. Kendati demikian, pemain yang menutupi mulut saat melakukan percakapan biasa dengan rekan satu timnya atau tim lawan tidak akan dihukum. Aturan ini berlaku ya teman Pro2 setelah Gianluca Prestiani dituduh melontarkan hinaan diskriminatif nih kepada Vinicius Junior ketika berbicara namun mulutnya ditutup kaos teman Pro2. Aduh, ini nih yang gak boleh ya. Yang kedua adalah meninggalkan lapangan atau walk out teman Pro2. Pemain yang meninggalkan lapangan atau walk out lantaran memprotes keputusan wasit ini juga akan diberikan kartu merah. Aturan ini juga berlaku ya untuk setiap official team yang mengompori pemain untuk meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes. Tim yang menyebabkan pertandingan dihentikan akan dinyatakan kalah juga teman Pro2. Aturan ini berlaku setelah Senegal meninggalkan lapangan sebagai protes atas hukuman penalti di final Piala Afrika tahun ini. Senegal menang 1-0 ya setelah babak perpanjangan waktu, namun kemudian Maroko dinyatakan sebagai pemenang dengan skor 3-0. Next, teman Pro2, 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Wasit akan menerapkan batas waktu aturan 5 detik untuk mengambil lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Pengadil juga akan menghitung mundur teman Pro2 dan mengangkat tangan sebagai pengingat. Namun jika bola dilempar hingga waktu hitungan mundur habis, maka lemparan ini akan diberikan kepada lawan teman Pro2. Sementara jika tendangan gawang tidak dilakukan, maka lawan akan mendapatkan tendangan sudut. Next, ada aturan baru juga nih terkait pergantian pemain teman Pro2, di mana pemain ini hanya memiliki waktu sekitar 10 detik saja untuk meninggalkan lapangan ketika papan pergantian pemain muncul di pinggir lapangan. Pemain juga harus meninggalkan lapangan di titik terdekat ya pada garis batas lapangan pertandingan. Jadi jika pemain yang diganti tidak meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik, maka pemain pengganti hanya bisa masuk pada penghentian laga pertama setelah 1 menit berlaku teman Pro2. We'll be right back.
Next, teman Pradua adalah perawatan cedera di luar lapangan. Pemain yang cedera harus meninggalkan lapangan ya selama 1 menit setelah pertandingan dimulai jika staf medis masuk ke lapangan untuk merawat mereka. Aturan ini tidak berlaku bila penjaga gawang yang mengalami cedera atau ada benturan antara penjaga gawang dengan pemain lain, benturan antarkan satu tim yang membutuhkan perhatian, cedera parah, atau ketika pemain yang cedera akan mengambil tendangan penalti, teman Pradua. Peraturan berikutnya adalah cedera penjaga gawang, teman Pradua, jikalau kiper ini sedang mendapatkan perawatan di lapangan. Pemain dari kedua kesebelasan ini tidak boleh meninggalkan lapangan nih untuk berkomunikasi dengan pelatih. Next, terkait VAR, teman Pradua. VAR saat ini digunakan ya dalam insiden-insiden berbagai situasi seperti mengintervensi keputusan wasit lapangan yang dianggap keliru dalam memberikan kartu kuning kedua. Kesalahan mengenai pemain dan juga sepak pojok, teman Pradua. Dan peraturan baru yang terakhir, teman Pradua, adalah jeda turun minum di tengah babak. Akan ada jeda hidrasi selama 3 menit di setiap babak dalam setiap pertandingan. Rehat itu dilakukan pada sekitar pertengahan babak menit ke-22, di mana wasit diberikan fleksibilitas nih, teman Pradua, dalam menentukan waktu jeda. Misalnya ada seseorang pemain yang cedera membutuhkan perawatan pada menit ke-20, maka wasit bisa memberikan arahan untuk jeda hidrasi, teman Pradua. Oke, itu dia teman Pradua, 8 aturan baru Piala Dunia 2026. Kalau menurut kamu ini peraturannya gimana nih, teman Pradua? Komen dong, apakah membantu atau malah mempersulit, teman Pradua? Boleh ya komen, kata siapa nggak boleh komen di sini, semuanya boleh, teman Pradua. Oke, jangan kemana-mana teman Pradua, kita akan break sejenak. Stay tune ya on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: Kata kamu, kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap
1: menghadapi hari dengan teman terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Ku bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat yo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kopu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya, saya laporkan kau ke polisi dan tong cerai.
0: Mama, jam begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jihexa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu terlalu takut ketularan, kah? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Dan AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terhadap. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.